0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih.
2: Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga.
2: Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.

0: kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Masih hidup bro? Aduh lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah lagi sampoan juga. Perih woy perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Esteler, estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Community dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenoxville Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

0: Selamat pagi teman Pro 2, udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya edisi pagi ini Senin 22 Juni 2026 nih teman Pro 2. Nah, seperti biasa di hari Senin ini kita udah kedatangan ada kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi yang udah bersamai kita di pagi hari ini. Dan pagi ini kita udah ada Kak Favrian, Kak Adel, Kak Devita dan juga Kak Erlambang nih. Halo, selamat pagi kakak-kakak.
1: Selamat pagi.
0: Nah, kita mau tahu dulu nih Kak, gimana sih keadaan lalu lintas Kota Jambi khususnya pagi ini? Apalagi anak sekolah udah pada libur ya, udah pada terima rapor semua nih. Kira-kira jalanan Kota Jambi pagi ini sepi atau masih seperti biasanya nih?
2: Ya Kak, untuk arus lalu lintas pagi ini terpantau ramai dan bertepatan juga dengan jam berangkat perkantoran, mungkin arus lalu lintasnya sedikit padat, cuman kan anak-anak sekolah kan pada libur jadi nggak terlalu ramai juga Kak. Dan juga untuk traffic light-nya lancar semua ya Kak. Dan untuk pelanggaran-pelanggaran lalu lintas di jalan itu mungkin pengendara roda 2 nih Kak. Pengendara roda 2 itu banyak, tadi ada beberapa yang tidak memakai helm gitu, yang menerobos lampu merah dan melawan arus juga ada Kak.
0: Oke, nah kira-kira dapat teguran atau enggak tadi mereka tuh Kak?
2: Dapat teguran by lisan aja sih.
0: Oke. Okay. Nah, selanjutnya nih, tentunya hari ini udah tanggal 22 Juni ya teman Pro 2 ya. Kemarin kita udah ngobrolin juga nih persiapan dalam menyambut HUT Bayangkara nih Kak. Nah, dalam rangka HUT Bayangkara tahun ini nih, kita dengar-dengar juga di Lantas Polda Jambi kan turut mengadakan kegiatan job fair juga ya Kak ya. Ini latar belakang penyelenggaraan kegiatan ini apa nih Kak sebenarnya?
1: Ya baik, sebenarnya Polda Jambi ya.
0: Oh Polda ya.
1: Jambi, kami hanya ikut meramaikan. Mungkin hari ini pembukaannya di Lipo Mall.
0: Oke. Okay.
1: Talang Baja, sana terdapat job fair dan pameran UMKM. Jadi silakan masyarakat Jambi yang ingin mencari pekerjaan, di situ banyak perusahaan-perusahaan membuka stand-standnya. Jadi bisa sampai 28-30 perusahaan lah yang ada di sana. Ada 1000 lowongan pekerjaan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, silakan yang ingin berminat yang mau bekerja, silakan cari informasi. Hari ini mungkin jam 9-10 pembukaannya. Jadi berlangsungnya job fair dan UMKM ini dimulai tanggal hari ini sampai tanggal 24. Okay. Di Lipo Mall Plaza ya.
0: Mungkin ada perbedaan juga nih Kak, job fair yang diadakan oleh perusahaan-perusahaan lain sama yang diadakan oleh Polda Jambi khususnya dalam menyambut HUT Bayangkara kali ini.
1: Ya mungkin sama-sama seperti yang lain mengadakan lah. Itu dari perusahaan itu buka stand, membuka lowongan-lowongan yang ada di perusahaan mereka sendiri.
0: Okay.
1: Jadi yang berminat silakan lihat apa aja yang akan ada lowongan di sana. Ya, seperti kayak di Jamto, perusahaan banyaklah perusahaannya ada. Saya lihat sini ada 28.
0: Ada berapa banyak perusahaan nih Kak?
1: 28 bahkan lebih mungkin. Ada 1000 lowongan pekerjaan.
0: Oke. Okay.
1: Iya, cukup banyak kan. Nah, gunakanlah untuk masyarakat Jambi kalau ingin mendaftar sana melihat-lihat ya.
0: Oke. Okay. Nah, untuk cara masyarakat sendiri nih kalau misalnya mereka berminat mendaftar dan mengikuti kegiatan job fair ini, apakah langsung datang ke Lipo Mall ya Kak ya?
1: Iya, itu langsung aja ke sana, lihat standnya dan kan gratis juga, terbuka untuk umum. Silakan datang, lihat di mana kita bakat kita di mana, silakan. Silakan cek, ada 28 tadi kan saya sebutkan, termasuk juga ada dari kabupaten, pun ada juga perusahaan dari kabupaten. Seperti dari Sorolangun, dari Sungai Penuh, ada resto di Kerinci, banyak sekali di sini. Termasuk juga perbankan-perbankan ada membuka juga.
0: Oke. Okay. Ya. Dan apakah anggota-anggota Polri juga turut terlibat di sana nih Kak?
1: Ya, karena panitianya kan dari Polda, dari Polri, ya jelas Polri yang menyiapkan tempat dan mengadakan acaranya.
0: Oke, okay. Dan tentunya pastinya respon masyarakat untuk pelaksanaan job fair ini pastinya antusiasnya sangat tinggi ya, karena kita tahu nih sekarang ini banyak sekali yang mungkin masyarakat yang sedang membutuhkan lapangan pekerjaan nih. Mungkin ada pesan juga mungkin dari Ditlantas Polda Jambi kepada generasi muda yang sedang mencari pekerjaan ini nih Kak.
2: Ya, kami sampaikan kepada seluruh generasi muda, mumpung ini ada kesempatan job fair gratis dan terbuka untuk umum, silahkan dihadiri hari ini di Mall Lipo Mall
3: mulai jam 9 dari tanggal 22 sampai tanggal 24 ada job fair yang diadakan dari Polda Jambi. Silakan rame-rame, tidak dipungut biaya sama sekali.
0: Oke, dan mungkin ada tema khusus yang diusung dalam pelaksanaan job fair tahun ini?
1: Kalau temanya sih nggak ada sih, di sini hanya job fair dan pameran UMKM Polda Jambi aja.
3: Ya, dalam rangka HUT Bayangkara
0: 80. Ya. Dan tentunya selain job fair ini masih banyak dong persiapan-persiapan dalam menyambut HUT Bayangkara nih. Kita pengen tahu nih persiapan apa aja yang udah dilakukan khususnya dari Ditlantas Polda Jambi sendiri nih.
1: Nah, kalau kami dari direktur yang terakhir mungkin yang agak besar acaranya seperti PMR. Capri Day ada juga.
2: Capri Day yang
1: Capri Day
2: tanggal 28
1: minggu depan. Ya, sebenarnya mungkin enggak ditunggu Chris di kantor gubernur ini.
0: Oh, sebelum hari hanya ya.
1: Iya, kami akan mengadakan Capri Day di situ, banyak sekali mungkin kami seperti pelayanan SIM. Samsat, mungkin donor darah dan kegiatan lainnya yang positif kami akan adakan dari Polda Jambi.
0: Oke, dan mungkin yang kemarin belum dengar kita juga nih Kak, waktu kita ngobrolin soal yang lomba-lomba yang lainnya nih, dan juga door prize-nya juga menarik banget. Mungkin bisa diulangi di minggu ini, mungkin teman-teman Pro 2 yang kemarin belum dengar, sekarang mau mastiin lagi nih Kak.
1: Ya, mungkin yang terakhir mungkin ada PMR ya, Presisi Merdekaran.
0: Iya, benar.
1: Itu yang nampaknya puncaknya nanti, sekalian meriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bertepatan dengan 1 Juli juga. Jadi akan digabung kegiatan itu di PMR. Silakan yang ingin berminat, yang akan ikuti run di hari Minggu tanggal 9 Juni.
2: Tanggal 9 Agustus 2026.
1: Silakan, itu kami sudah memberi selebaran. Terus juga di sosmed sudah kami ini kan sosialisasikan. Untuk pendaftarannya ada di linknya itu, di
2: yang barcode-nya. Bisa di scan barcode yang ada linknya itu.
0: Oh, berarti masyarakat Jambi yang ingin mengikutinya bisa langsung mendaftar secara online ya?
1: Secara online. Ada barcode-nya, pilih kategorinya. Ada yang 5K, 10K, dan 21K.
0: Itu maksud 5K, 10K, sama 21K nih apalagi nih Kak? Nah,
2: jarak tempuhnya.
1: 5 km. Kemampuan kita hanya 5 km, jangan daftar yang 21 km.
0: Oke.
1: Yang 10. 5 km pun ada juga dua kategori. Kategorinya untuk umum dan pelajar. Yang merasa pelajar, yang orang umum janganlah mendaftar di pelajar.
0: Oh, kan dispesifikin lagi ya.
1: Iya, 5 km. Dan di 10 km lagi juga dibagi, dia yang master dan umum. Nah, yang master itu mungkin kategori umur, mungkin di atas 40 atau 50 tahun, yang umum kok bebas umurnya. Umum. Terus yang 21K itu khusus yang memang atlet itu.
0: Iya. Dan tentunya ini untuk hadiahnya beda-beda dong.
1: Beda-beda. Jelas kalau yang 5K
0: makin berat makin besar juga ya.
1: Makin berat. Kayak yang 21K tuh juara utamanya 20 juta.
0: Wow.
1: 20 juta.
0: Itu untuk uang pendaftarannya?
1: Pendaftarannya itu kalau yang 5K untuk pelajar 175 mendapatkan nanti baju jersey, terus nomor dadanya, terus kalau dia masuk finish dapatlah medali sesuai waktu yang ditentukan SOT-nya. Kalau untuk yang umum 5K
0: 10K.
1: 5K beda, 5K 250.000 sama dapat jersey, nomor dada, dan ini juga apa? Medali. Kalau 10K 350. Dapatnya baju sama. Kalau yang beda
0: sama seperti tadi ya.
1: Yang bedanya yang 21K daftarnya 4,5 dapatnya, kalau nggak dekat itu jersey sama jaket sama medali.
2: Ada jaketnya.
1: Ada jaketnya.
0: Itu, untuk waktu pelaksanaannya itu serempak Kak?
2: Iya, serentak.
1: Di tanggal yang sama, tapi mungkin jamnya yang dibedakan.
0: Oh gitu.
1: Ya, biasanya 21K itu didahului. Jam 5 atau 5:30, nanti setengah jam kemudian baru yang 10, baru yang 5.
2: Dan jersinya juga di per kategori beda-beda kan?
1: Beda-beda warnanya.
0: Beda-beda warnanya. Untuk membedakannya ya.
1: Artinya kalau sama yang 21 lari.
0: Nggak tahu nih ya kan. Ada penyusupnya nanti.
1: Rutenya pun agak berbeda juga.
0: Dan tentunya kita pastikan nih di saat itu pasti rame banget masyarakat Kota Jambi yang kumpul kan. Karena tahun sebelumnya pernah diadakan juga ya Kak ya?
1: Iya, PMR 1 tahun lalu, ini PMR 2 judulnya.
0: Oke, dan untuk pengalihan jalannya seperti apa nih Kak?
1: Ya, pasti kami dari Polda Jambi dan Polresta Jambi akan melaksanakan pengamanan. Mohon maaf bagi pengguna jalan, mungkin di hari Minggu itu akan terjadi pengalian dan penutupan arus.
0: Oke.
1: Mohon bantuannya.
0: Itu di daerah mana mungkin bisa diinformasikan?
1: Kalau yang di sini kan start dari kantor gubernur.
0: Okay.
1: Mengarahnya kan kalau yang 5K sini simpang Bank Indonesia, terus museum, lurus rumah
0: Dinas Walikota.
1: Kota, terus belok kanan arah Honda. Terus Masjid Nurdin, belok kanan Sungai Kambang, finish di sini.
0: Oh, pulang, balik lagi ke sini ya.
1: Iya, okay. Tapi kalau 10 kan nambah lagi ke Mayang, simpang Mayang lurus.
0: Oh, berarti Masjid Nurdin lurus lagi.
1: Lurus, dan 10 kan lurus, terus masuklah nanti ke TVRI.
0: TVRI berarti lewat
1: belakang SMA 5, samping ke belakang nanti tembusnya di komplek DPR.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau yang 21K itu nanti dari simpang museum tadi belok kiri arah Umbari, Masjid Agung, terus dia ke Sejenjang,
0: Brony.
1: Ya Brony, Sejenjang, terus ke Jelutung, mutar jauh karena 21 kilo.
0: Waduh.
1: Lewat Kota Baru lagi Tugu Keris karena 21 kilo, Kak. Cukup jauh, lumayan. Jadi yang merasa mampu 21 kilo silakan.
0: Oke.
1: Okay. Jangan kemampuan hanya 5 kilo, 10 kilo daftar 21 kilo, nanti malah pingsan.
0: Iya benar-benar. Itu gimana untuk tenaga kesehatannya, Kak? Pastinya itu sangat diperlukan kan?
1: Ya, pastinya kami didukung tenaga kesehatan kan dari rumah sakit medis dari rumah sakit Bengkara pasti akan membantu. Jangan rumah sakit yang lainnya.
0: Oke, nah, jadi di saat mereka lari nanti ada tenaga medis yang mengikuti gitu ya
1: dari belakang. Cukup banyak nanti mobil ambulan yang mengikuti.
2: Ada di titik-titiknya nanti, Kak.
0: Oke.
2: Bakal di standby kan.
0: Antisipasi ya, Kak, ya. Karena kita enggak tahu nih.
1: Kayak tahun lalu kan banyak yang pingsan.
0: Kekurangan. Apalagi di 21K tuh jaraknya lumayan banget ya.
1: Wah, itu cukup lumayan jauh. Kita lari 5 10 kilo aja ya lumayan ya. Nah, itu.
0: Jadi diimbau juga untuk masyarakat Jambi, sesuaikan juga sama kemampuannya ya, Kak.
1: Iya,
0: ya? Jangan hanya melihat hadiahnya aja. Iya benar. Jadi memaksakan diri.
1: 20 juta. Wah, ikut ini satu kalah. Daftarnya 4,5 dapat tiket. Ikut-ikutan teman, jangan. Kita sesuaikan dengan kemampuan
0: bener.
1: Kita. Semuanya kan dapat hadiah juga, ada hadiah-hadiah dan
2: ada door prize juga.
1: Sampai di finish ada door prize juga.
0: Oh, nanti setelah selesai lari nanti ada acara lagi?
1: Ada acara hiburan dan
0: titiknya di kantor gubernur?
2: Iya. Kantor gubernur.
0: Iya. Oke, okay. Dan kira-kira itu dilaksanakan sampai jam berapa tuh, Kak?
1: Paling kan sampai jam 10, jam 11 ya.
2: Jam 11 lah paling lama. Paling kan. Lama sebelum
1: kan zuhur. Lari itu kan kalau 1K tuh paling lama kan 3-4 jam. Okay. Kalau setaranya jam 5 kan jam 10 sudah finish kan. Yang 5K paling kan sejam setengah sudah finish. Nanti mungkin langsung acara kegiatan door prize seperti tahun lalu. Jadi kami imbau kepada masyarakat yang ingin ikut, yang hobi running, lari. Yang
0: emang udah ada persiapannya jauh-jauh hari gitu, Kak,
1: jangan tiba-tiba daftar mau dekat-dekat. Kan kalau bisa kan dari sekarang yang hobi-hobi lari silakan daftar. Sudah dibuka, pendaftaran sudah dibuka.
0: Sudah dibuka sampai dengan tanggal
1: 7 mungkin terakhir tuh, Kang. 7 sekalian kan mau pengambilan jersey-nya nanti kan.
0: Oke, nanti kalau di saat mereka udah mendaftar, pengambilan jersey-nya langsung ke kantor.
1: Nanti diumumkan kan ada pengumumannya di barcode itu, kalau di sosmed kami pun akan kami kabari. Titiknya di mana, waktunya, jamnya kan pasti dibagi waktu jamnya kan, jangan sampai membludak pas ngambil.
0: Iya, jangan sampai jadi antri kan mereka.
1: Kan dibagi-bagi juga nanti.
0: Iya benar. Nah, tentunya menjelang puncak peringatan HUT Bhayangkara ini, apa sih yang ingin kakak-kakak sampaikan tentunya, dan khususnya juga untuk masyarakat Jambi nih, Kak?
1: Ya, kami berharap dengan polisi yang umurnya sudah 80 tahun, kepolisian akan lebih maju, lebih melayani masyarakat dengan baik.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan lebih kolaborasi dengan instansi lain dan masyarakat, dan lebih dicintai oleh masyarakat.
0: Amin. Dan teman Pro 2 ya, semoga juga di usia 80 ini kepolisian Indonesia juga semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat nih. Jadi bukan hanya ditakuti, Kak, ya.
1: Iya.
0: Tapi bisa menjadi teman juga untuk masyarakat, sahabat bagi masyarakat, khususnya
1: Jambi.
0: Iya. Dan kita berharap juga, semoga, kita doakan semoga rangkaian acara yang udah dipersiapkan nih untuk HUT Bhayangkara ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencananya dan apa yang diharapkan bisa tercapai nih.
1: Amin.
0: Terima kasih untuk waktunya buat kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi yang membersamai kita pada pagi hari ini ya teman Pro 2 ya. Sekali lagi himbauan nih buat masyarakat Kota Jambi khususnya yang ingin mengikuti rangkaian kegiatan job fair juga nih dalam rangka HUT Bhayangkara ini, bisa langsung datang ke Lippo Mall yang udah dimulai pada hari ini teman Pro 2. Dan nanti Ulan bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast, balik bola, Bidol Man vs Machine, dan masih

0: segala seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Adek mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan

0: kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
2: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
3: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi ya bareng Ulan tentunya di Pro 2 Jambi yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti teman Pro 2. Setelah tadi kita udah ngobrol sama kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi dan tentunya selanjutnya nih ada tips penting buat kamu teman Pro 2 yang tentunya sering tone up lotion nih. Jadi ternyata tone up lotion ini itu memiliki efek samping yang tentunya bisa berdampak dan jangan kamu anggap sepele ya. Karena kalau misalnya kamu sering tone up pakai lotion ini, itu ada beberapa dampak yang bisa ditimbulkan teman Pro 2. Nah, tone up lotion emang menjadi salah satu produk body care yang tentunya populer karena bisa memberikan efek kulit lebih cerah, merata, dan ditambah lagi yang diinginkan oleh setiap orang nih, glowing secara instan teman Pro 2. Nah, gak heran kalau misalnya banyak orang yang menggunakannya setiap hari untuk mendapatkan tampilan kulit yang lebih flawless. Tapi dibalik popularitasnya ini, ternyata penggunaan tone up lotion yang terlalu sering atau tanpa memperhatikan kandungan produknya juga bisa menimbulkan beberapa efek samping pada kulit kita nih. Dimana penggunaan produk pencerah kulit yang berlebihan itu bisa meningkatkan resiko iritasi sensitivitas teman Pro 2. Tapi gak hanya sampai di situ ya. Jadi ini juga bisa menyebabkan gangguan pigmentasi kulit kita. Nah, sebelum menjadikan tone up lotion ini sebagai produk wajib sehari-hari, kamu harus kenali dulu nih beberapa efek samping yang perlu kamu waspadai. Yang pertama teman Pro 2, ini bisa menimbulkan kulit kita menjadi lebih sensitif dan mudah iritasi. Jadi salah satu efek samping yang paling sering terjadi akibat penggunaan tone up lotion ini secara berlebihan adalah kulit menjadi lebih sensitif. Bahkan beberapa produk mengandung bahan pencerah dan tentunya bekerja pada produksi melanin kulit nih. Kalau misalnya kamu gunakan terlalu sering dan dikombinasikan dengan banyak produk aktif lainnya, ternyata ini bisa berdampak membuat kulit kita menjadi kemerahan, perih, gatal, sampai dengan sensasi terbakar ringan. Menurut Harper's Bazaar, penggunaan berlebihan bahan pencerah tertentu ternyata bisa mengganggu skin barrier dan meningkatkan risiko iritasi juga teman Pro 2. Nah selanjutnya nih, buat kamu yang pernah mengalaminya nih, pernah gak sih kamu rasanya tuh timbul jerawat di punggung atau daerah kulit lainnya selain di wajah kamu? Ternyata ini juga bisa beresiko menyumbat pori-pori dan memicu jerawat teman Pro 2. Meski gak semua tone up lotion bersifat komedogenik, tapi penggunaan yang terlalu sering dan dalam jumlah berlebihan ya, bisa meningkatkan resiko pori-pori kamu menjadi tersumbat, terutama pada area seperti punggung, dada, atau bahkan juga bahu nih. Beberapa produk mengandung silikon, minyak, atau bahkan pigmen yang menciptakan efek kulit lebih cerah secara instan. Nah, menurut Paula Choice, jika residunya menumpuk dan tentunya tidak dibersihkan dengan baik teman Pro 2, pori-pori kita tuh bisa tersumbat sehingga memicu munculnya jerawat di badan tadi, terus juga brutusan atau bahkan sampai komedo. Jadi jerawat, brutusan dan komedo ini bukan hanya masalah di wajah aja, tapi juga bisa timbul di kulit badan kita nih. Jadi teman Pro 2 penting banget untuk memilih produk yang sesuai ya dengan jenis kulit, dan kita juga harus memastikan nih kulit kita dalam keadaan bersih secara menyeluruh setelah penggunaan, terutama jika digunakan setiap hari. Bukan hanya itu, masih ada beberapa efek samping lainnya yang bisa ditimbulkan kalau misalnya kamu sering pakai tone up lotion, dan tentunya jangan sampai ini kamu anggap sepele teman Pro 2.

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 2, 1.

Ya teman Pro 2, kita masih ngobrol ini soal efek samping terlalu sering pakai tone up lotion ya. Jadi jangan sampai kamu anggap sepele nih, lagi-lagi karena efeknya ini bisa berdampak pada kulit tubuh kita yang beresiko warna kulit menjadi tidak merata nih teman Pro 2. Jadi alih-alih kita mendapatkan kulit yang terlihat lebih cerah dan merata seperti yang kita harapkan ya. Karena kalau misalnya penggunaan tone up lotion ini kamu lakukan secara berlebihan, justru beresiko membuat warna kulit kita menjadi belang pada sebagian orang nih. Terutama kalau misalnya produk yang digunakan tidak merata atau mengandung bahan aktif yang tentunya mempengaruhi produksi melanin dalam jangka panjang. Nah, menurut headline, penggunaan bahan pencerah tertentu itu tanpa pengawasan ya tentunya, itu bisa menyebabkan perubahan pigmentasi yang tentunya tidak kita inginkan pada kulit kita. Selanjutnya, skin barrier kita bisa menjadi melemah nih. Karena menurut Harper's Bazaar, skin barrier ini berfungsi sebagai lapisan pelindung alami pada kulit kita. Jadi di saat kita terlalu sering terpapar bahan aktif pencerah atau eksfolian yang terkandung dalam beberapa tone up lotion, di mana fungsi pelindung kulit ini bisa terganggu teman Pro 2. Nah, akibatnya kulit kita menjadi lebih mudah kering, kasar, bahkan menjadi kemerahan. Dan tentunya juga bisa lebih rentan terhadap faktor lingkungan seperti polusi maupun perubahan cuaca. Jadi teman Pro 2, penting banget untuk menjaga rutin skincare tetap sederhana dan tentunya jangan sampai berlebihan dalam penggunaannya agar skin barrier kita tetap sehat terjaga. Yang terakhir yaitu beresiko menyebabkan hiperpigmentasi pada beberapa orang ya, karena kedengarannya emang ironis ya, tapi penggunaan produk pencerah kulit yang tidak tepat ini justru bisa memicu masalah pigmentasi pada sebagian orang teman Pro 2. Menurut headline, ketika kulit kita mengalami iritasi atau peradangan secara berulang, tubuh kita bisa merespon dengan memproduksi lebih banyak melanin, jadi bisa menyebabkan muncullah area yang lebih gelap atau post-inflammatory hyperpigmentation nih. Di mana resiko ini itu umumnya lebih tinggi pada kulit yang sensitif atau misalnya kalau misalnya nih produk yang kita gunakan terlalu sering tanpa perlindungan sinar matahari yang memadai nih. Jadi teman Pro 2, gunakanlah produk sesuai dengan petunjuk ya. Jangan sampai nih karena mengharapkan hasil yang instan atau menginginkan hasil yang lebih memuaskan, kamu malah menggunakannya berlebihan dan ujung-ujungnya menimbulkan efek yang tidak baik pada kulit kamu. Tetaplah perhatikan kandungan di dalamnya dan selalu gunakan sunscreen teman Pro 2, jangan lupa. Jadi dengan begitu kamu bisa mendapatkan manfaat kulit yang terlihat lebih cerah tanpa harus mengorbankan kesehatan kulit dalam jangka panjang.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

negara asing. Tentunya semua hal ini itu bakal terjawab setelah kamu mendengarkan kita di pagi hari ini, teman Pro 2. Jadi kita bakal nge-spill nih, gimana sih negara-negara lain menggambarkan Indonesia dalam 3 fakta penting. Untuk yang pertama adalah Indonesia sebagai negara kepulauan besar dunia, dimana berdasarkan data dari website Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, atau KKP, Indonesia itu memiliki atau terdiri atas puluhan ribu pulau-pulau indah, yang tentunya tepatnya terdapat 17.508 pulau hasil gabungan dari pulau besar dan juga kecil, teman Pro 2. Dimana 5 pulau besar terkenal di Indonesia diantaranya adalah Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan juga Jawa. Sementara itu, nama ribuan pulau kecil yang terkadang masih terdengar asing di telinga seperti Musola, Gajah, Bangkaru, Karangmanjat, dan juga sebagainya. Nah, saking banyaknya pulau-pulau di Indonesia ini, ternyata pemerintah baru melaporkan 16.671 pulau ke organisasi PBB melalui sidang anggap di tahun 2019 lalu. Nah, rencananya pemerintah akan mendaftarkan kembali pulau-pulau lain yang tentunya setiap tahun itu bakal berjalan ya, teman Pro 2 ya. Melihat data itu, jadi nggak heran, padahal itu data tahun 2019 ya, nggak heran kalau misalnya Indonesia dikenal sebagai atau diakui sebagai negara besar dengan banyak pulau yang memiliki potensi besar, khususnya di bidang maritim. Untuk itu, teman Pro 2, sebagai warga negara Indonesia nih, kita harus menjaga keadaan pulau-pulau ini agar tetap alami, asri, indah, terawat, dan juga nyaman. Nah, selanjutnya nih, Indonesia sebagai surga liburan terbaik di Asia, teman Pro 2. Dimana dengan begitu banyaknya pulau yang ada, seperti yang udah di-spill tadi ya, Indonesia itu dinyatakan sebagai surga liburan terbaik di Asia. Karena keindahan alam, keberagaman, khazanah budaya tradisional, sampai dengan keramahan penduduk lokalnya, itu membuat pilar-pilar pariwisata Indonesia yang terkenal seantero dunia nih, teman Pro 2. Nah, berbicara tentang salah satu destinasi populer wisatawan asing ketika berkunjung ke Indonesia, apalagi kalau bukan Bali ya, dan tentu aja ini gak bisa ditinggalkan oleh para wisatawan nih. Tujuan wisata kebanggaan Indonesia ini tentunya menerima banyak penghargaan yang bahkan mengalahkan pesona destinasi wisata negara-negara lain di Asia, teman Pro 2. Dan bahkan sudah ada sederet penghargaan yang udah diperoleh nih tentunya, yaitu ada Trip Advisor Traveler's Choice Awards pada tahun 2021, di mana itu merupakan peringkat pertama destinasi populer 2021. Terus juga ada Traveler's Choice Awards 2020, yaitu peringkat pertama kategori destinasi terbaik dan terpopuler di Indonesia. Nah, selanjutnya ada Connest Traveler Luxury Travel Fair tahun 2016, di mana posisi teratas tempat liburan menarik di dunia, teman Pro 2. Tentunya masih banyak lagi deretan award lain yang diterima Bali sebagai tempat wisata berkelas. Karena itu nggak heran ya kalau misalnya puluhan hingga ratusan wisatawan asing itu terus berdatangan setiap harinya dengan berbagai tujuan nih, seperti honeymoon, relaksasi, pertualangan, dan juga yang lainnya. Nah, masih ada lagi nih, jangan lupa Indonesia juga punya Raja Ampat nih, teman Pro 2, di Papua Barat, terus juga Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur, Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara, dan masih banyak lagi. Jadi layaknya sebuah kalimat dalam salah satu video musik karya Alfiref ya, teman Pro 2 ya, Indonesia is not just wonderful, Indonesia is a wonderland. Itulah gambaran nyata alam Indonesia di mata dunia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

0: Ya, teman produser selanjutnya nih masih dengan mengenali posisi Indonesia di mata dunia ya teman produser ya. Selanjutnya yaitu Indonesia sebagai tempat investasi terbaik dunia nih teman produser. Karena setidaknya ada 4 faktor penting yang mendorong pelaku bisnis untuk berinvestasi di suatu negara, yaitu sumber daya alamnya, potensi pasarnya, efisiensi, dan juga aset strategis negara tujuan. Selain itu, hasil dari pertemuan rutin United Nations Conference on Trade and Development memperingatkan juga nih para investor untuk turut mempertimbangkan indikator unik lainnya. Antara lain adalah tindak korupsi, tingkat kestabilan ekonomi, lingkungan pajak yang menguntungkan, dan juga keterampilan tenaga kerja dan penguasaan teknologi. Jadi sebagai informasi ya, Indonesia memenuhi semua kriteria yang disebutkan di atas, khususnya di bidang pajak dan juga ketenaga kerjaan. Sebab itu ada hasil survei nih teman produa yang berjudul negara-negara terbaik untuk investasi, dan dijabarkan di website usnews.com Indonesia menduduki peringkat kedua setelah negara Meksiko, di mana posisi yang diperoleh Indonesia ini mengalahkan Lithuania, Uni Emirat Arab, dan Malaysia. Jadi informasi di atas tentunya sangat berguna banget ya bagi mungkin mahasiswa yang sedang melakukan penelitian teman produa. Itulah teman produa mengenali posisi Indonesia di mata dunia. Kira-kira kalau di mata kamu Indonesia seperti apa nih teman produa? Ya jawab sendiri nih.
1: Hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no. We banish them. But here, we don't. Welcome to Montero. I caught it bad just today.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Keren butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Selamat berada di Jambi, teman-teman baik kamu. Selamat pagi jelang siang, teman produk untuk hari ini di hari Senin 22 Juni 2026. Ada Nia yang bakal nemenin kalian semuanya untuk hari ini di santai siang. Dan masih untuk 2 jam ke depan untuk di produk hitlist ya. Buat teman produk yang mau request, aku tungguin di 0811743900 ya. Ini sudah ada 2 WhatsApp yang masuk. Ada Kak Zulia dan juga Kak Zulfikri yang request lagu yang sama setiap harinya. Oke deh, karena memang mungkin ini menjadi lagu favorit dari kakak-kakaknya. Aku doain mudah-mudahan lagu ini bisa masuk di top 20 nasional ya. Jadi ya, karena emang ini yang paling sering banget kita request setiap hari ya. Oke deh, kalau gitu buat kalian semuanya yang mau ikutan request, langsung aja di 0811743900. Dan juga nanti kita bakal ngulik untuk lagu-lagu pokoknya lagu-lagu deh ya, tungguin aja pokoknya ya. Dan tetap semangat untuk menjalani hari di hari Senin ini. Tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Berbeda dari banyak lagu cinta mainstream, Let Her Go menyajikan pesan yang sederhana namun menyakitkan. Kita seringkali menyadari betapa berharganya sesuatu setelah kehilangan. Lirik seperti Only Miss the Sun When It Starts to Snow menjadi metafora tentang bagaimana manusia kadang terlalu lambat untuk menghargai sesuatu yang indah dalam hidup mereka. Apakah lagu ini tentang keinginan untuk kembali? Atau tentang berdamai dengan kehilangan atau melangkah maju? Passenger membiarkan pertanyaan itu menggantung, memberi ruang bagi setiap pendengar untuk menemukan makna mereka sendiri. Do you want-

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
2: Kompor?
1: Kok kompor sih?
2: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
3: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
1: Tapi katanya di pemilu kali

Sihir resmi merilis ulang lagu legend Melompat Lebih Tinggi milik Sheila on 7 dengan aransemen khas mereka. Dan meski begitu, mereka tetap mempertahankan bagian-bagian ikonik dari lagu aslinya yang sudah melekat untuk para penggemar. Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist sama Pro 2. Setelah lagu perdana Sempurnanya Aku sukses besar, trio New Pusat Dunia atau yang lebih dikenal dengan NPD ini punya gebrakan baru lagi nih teman Pro 2. Mereka resmi merilis single selanjutnya yang berjudul I Love You But You Lebih Love Me. Berbeda dengan lagu sebelumnya, I Love You But You Lebih Love Me menghadirkan karya musik pop jazz dan big band pop yang dibalut nuansa brass section ala music Broadway. Nah, menariknya ada orang-orang keren di balik karya ini teman Pro 2. Ada Ray Tobing dan juga Peter Loudeng selaku produsernya. Iqbal Ramadan yang mengisi permainan gitar akustik di posisi drummer. Ada drummer Noah, Rio Alif, dan Barsena Bestandi sebagai vokal director. Kalau dari ceritanya, ide dibalik I Love You But You Lebih Love Me ini random banget teman Pro 2. Bermula dari obrolan santai di studio antara Kev, Nicky, dan Mario yang tercetus kalimat tersebut, maka langsung dipilih menjadi hook lagu selanjutnya karena terasa ringan dan juga catchy.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang pernah ngerasa udah ngasih segalanya, tapi tetap aja kayak gak pernah dilihat. Nah, kali ini aku mau muterin satu lagu yang nyeritain tentang rasa capek saat perhatian cuma dibales dingin. Saat usaha gak pernah dianggap berarti, bukan berarti kita yang kurang ya, tapi karena orang yang kita harapin gak pernah benar-benar hadir. Tak dianggap adalah suara dari mereka yang terlalu sering mengalah, terlalu sering bertahan, sampai lupa rasanya dihargai. Dan mungkin lagu ini bukan cuma soal cinta, tapi soal harga diri, tentang berani sadar kalau perasaan kita juga pantas diperjuangkan. Buat kamu yang lagi bertanya, kenapa aku doang sih yang usaha? Mungkin jawabannya sederhana, bukan kamu yang salah, tapi kamu cuma salah orang.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

Kedua, siapa yang pernah terjebak dengan hubungan yang gak jelas? Kadang ditarik, deket. Kadang diulur, malah jauh. Single terbaru dari Mario G. Clau. Ini cocok untuk kalian yang bingung kemana-mana. Maksudnya, kira-kira nih arahnya kemana gitu. Status hubungan dan komunikasinya tuh manis di awal, namun semakin lama, semakin membingungkan. Yuk kita dengerin Mario G. Clau dengan Tarik Ulur.

10,5 Pro de Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini. Teman Pro 2 sudah kelar ya untuk di Pro 2 Hitlist edisi hari ini di hari Senin 22 Juni 2026 ya. Dan lagu-lagu yang sudah kalian request sudah aku puterin semuanya. Thanks banget buat teman Pro 2 yang sudah ikutan di siang hari ini. Dan masih buat kamu yang belum berkesempatan untuk bisa request ya, tenang aja, besok kita bisa request lagi ya. Akhirnya kalau gitu buat teman Pro 2 semuanya, sudah di menit ke 58 lepas dari formasi 11 siang ini, dan nanti kita juga bakal move lagi untuk di ajang selanjutnya ya. Nanti aku akan berbagi informasi yang update pastinya, dan sambil kita juga akan menantikan tanda waktu beduk dan azan zuhur untuk Kota Jambi dan sekitarnya tepat di formasi 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan maksudnya selamat melanjutkan kembali untuk istirahat siang ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga tetap stay tune di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Imam Syafi'i pernah berkata, "Biarlah hari-hari berbuat semaunya, berlapang dadalah kala takdir menimpa."

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia tokoh, broadcast, balik bola, Bibol Man vs Machine, dan

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

Sebaiknya kamu tahu. Bau hujan atau yang disebut dengan petrihor adalah aroma menyenangkan yang muncul saat hujan pertama kali turun. Ini disebabkan oleh senyawa yang dilepaskan oleh bakteri tanah bernama Actinobacteria yang menghasilkan geosmin, sebuah senyawa yang memberikan bau khas tersebut. Saat hujan, geosmin dilepaskan ke udara dan menyebar menciptakan aroma yang segar dan menenangkan. Bau hujan bisa berbeda-beda tergantung pada jenis tanah dan lingkungan sekitar. Di beberapa tempat, bau hujan bisa tercium seperti aroma tanah, sementara di tempat lain bisa tercium seperti aroma bunga atau rumput.

bagi kamu yang sedang melakukan olahraga tapi ngerasa olahraga dikit jantung kayak mau meledak. Ush, pernah ngerasa gak kayak gitu? Nah, buat kamu yang baru gerak bentar, jantungnya udah rasanya mau copot, jangan langsung kapok ya. Karena sebelum kamu mengira ini gejala penyakit, kita harus memahami apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita. Saat kamu mulai bergerak, otot tubuh, pasokan oksigen, dan juga nutrisi yang jauh lebih banyak secara instan. Jantung kamu berdetak lebih cepat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ekstrim atau tidaknya tergantung kondisi jantung kamu. Dan kita harus tahu mana yang normal dan mana yang bahaya. Kalau yang normal, nafas terengah-engah tapi masih bisa berbicara terbata-bata. Dan detak jantung melambat setelah kamu beristirahat 1-2 menit. Kalau yang bahaya, dada terasa nyeri seperti ditekan, pusing berputar, mual, atau pandangan gelap. Jika ini terjadi, segera stop. Dan seperti apa solusinya? Solusi yang pertama, jangan lompati pemanasan. Jantung itu ibarat mesin mobil, jangan langsung diinjak gasnya. Lakukan pemanasan selama 5-10 menit untuk memberi sinyal pada jantung agar menaikkan ritme detaknya secara bertahap, bukan mendadak. Solusi yang kedua, pakai metode small wins. Jangan langsung ikut kelas intensitas tinggi, mulai dari yang ringan seperti jalan kaki santai sekitar 10-15 menit sehari. Jika sudah terlalu ngos-ngosan, turunkan intensitasnya, jangan dipaksakan sampai tumbang. Jantung yang kuat harus dilatih, bukan dijauhi. Deg-degan di awal adalah tanda tubuh kamu sedang beradaptasi untuk menjadi lebih sehat dan bugar. Jantung yang kuat harus dilatih, bukan dijauhi. Deg-degan di awal adalah tanda tubuh kamu sedang beradaptasi untuk menjadi lebih sehat dan juga bugar.

0: Nih, minum dulu. Muka kamu udah kayak kepiting rebus gitu, Nat.
1: Thanks, Jen. Gila, baru mutar 2 kali aja jantung aku berasa mau copot. Kayaknya efek kelamaan rebahan seminggu ini deh.
0: Lagian, kamu gaya banget. Begadang tiap malam, tapi air putih jarang disentuh. Tadi pagi pas aku jemput, kamu masih meluk bantal, kan?
1: Ya, mau gimana? Tugas numpuk, terus lanjut mabar. Tahu-tahu udah jam 3 pagi. Aku ngerasa badan aku makin ringkih, serius. Fokus belajar juga jadi buyar terus.
0: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini kan banyak mimpi, Jen. Mau masuk PTN lah, mau ini itulah. Tapi gimana mau ngejar mimpi kalau badan kita sendiri mogok?
1: Iya sih, hidup sehat berasa kayak tren doang di sosmed ya. Susah banget diterapin.
0: Bukan tren, Jen, tapi kebutuhan. Nggak usah ribet-ribet dulu lah, mulai dari yang kecil aja. Kayak sekarang, jalan kaki dikit atau tidur nggak lebih dari jam 11. Itu investasi, tahu?
1: Investasi ya? Gaya kamu udah kayak konsultan keuangan aja.
0: Biar tetap produktif dan pastinya tetap happy, sis. Kalau kamu sakit, yang rugi siapa? Kamu sendiri, kan?
1: Bener juga. Oke deh, besok jemput aku lagi jam 6. Jangan kasih kendor.
0: Gitu dong. Yuk, balik. Aku lapar. Tapi makannya yang bener ya. Jangan mie instan lagi.
1: Siap, bos.
2: Hidup sehat mulai dari kamu. Pesan ini dipersembahkan untuk generasi muda yang lebih baik.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana ya rasanya kalau misal dunia ini tanpa handphone? Ayo, bisa ngebayangin gak? Kita gak pakai handphone sama sekali, tidak berkomunikasi. Ya selayaknya kita hidup di tahun 90-an lah ya. Karena aku di tahun itu kayaknya belum pakai handphone. Ketahuan umurnya ya. Pastinya komunikasi menjadi lebih sulit dan lambat, seperti era sebelum adanya handphone. Akses informasi itu menjadi terbatas karena tidak ada internet dan juga media sosial, teman Pro 2. Ekonomi digital menjadi terhambat karena banyak transaksi dan bisnis yang bergantung pada handphone. Sosial media menjadi tidak ada karena tidak ada platform untuk berinteraksi. Keamanan menjadi lebih sulit karena tidak ada sistem pelacakan dan pengawasan yang efektif. Pendidikan menjadi lebih sulit karena tidak ada akses ke sumber daya online dan pembelajaran jarak jauh. Dunia tanpa handphone akan sangat berbeda. Fun fact-nya nih teman Pro 2, orang pertama yang memiliki handphone di Indonesia itu adalah Presiden Soeharto di tahun 1994. Pada tahun 2022, ada lebih dari 5,3 miliar pengguna handphone di seluruh dunia. Kamu bisa bayangin gak? Gimana dunia tanpa handphone ya?

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah
1: menyebutkan berlawan. Peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.
3: Come in here on Mondays, I expect you to be all here. Now, what's that say?
4: It says Sunday.

Tahukah kamu, kebiasaan sederhana minum infus water timun punya manfaat yang luar biasa. Minum air rendaman timun mampu mendetoks racun dalam tubuh dan menyehatkan ginjal. Selain itu, infus water timun dapat menghilangkan bau mulut, mengurangi asam urat, mencegah kolesterol, dan mencerahkan kulit.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tren hidup sehat terus berkembang ya, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebugaran tubuh. Jika beberapa tahun lalu olahraga lari, bersepeda, hingga gym ini menjadi pilihan utama, kini Pilates mulai mencuri perhatian dan menjelma menjadi salah satu olahraga yang digemari berbagai kalangan. Popularitas Pilates meningkat pesat, terutama di kalangan pekerja kantoran, ibu rumah tangga, hingga generasi muda yang mencari aktivitas fisik dengan resiko cedera rendah, namun tetap efektif untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan gak hanya dilakukan oleh perempuan, olahraga ini juga mulai diminati kaum pria loh, karena manfaatnya yang menyeluruh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: Gila ya Zah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih. Gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat hidup yang lebih tenang dan bahagia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada studi yang mengatakan tahan rasa rindu terlalu lama berdampak buruk bagi kesehatan. Rasa rindu yang berlebihan itu bisa memicu stres, kecemasan, terus juga kamu bisa insomnia karena terganggu tidurnya, hingga meningkatkan produksi hormon stres atau kortisol dalam tubuh. Nah, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental, tetapi juga kesehatan fisik, seperti menurunnya nafsu makan, suasana hati jadi memburuk, dan munculnya rasa gak nyaman secara fisik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lisa Damon, psikolog dari University of Utah. Dalam riset tersebut, pasangan dipisahkan selama 4-7 hari untuk mengamati dampak jarak terhadap kondisi emosional dan fisik mereka. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa perpisahan sementara dapat memicu gangguan tidur, kesulitan mengendalikan emosi, peningkatan rasa cemas, stres, serta kadar hormon kortisol. Bahkan, beberapa peserta itu juga melaporkan munculnya ketidaknyamanan fisik saat berada jauh dari pasangannya. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu merasa sulit tidur, terus juga mudah cemas, atau suasana hati kamu yang berubah karena merindukan seseorang, mungkin itu bukan sekedar perasaan. Tubuh kamu juga ikut merasakannya, teman Pro 2.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban dari
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Mam Pro 2, pernah dengar nggak istilah glow up? Nah, ini biasanya dipakai buat nyebut orang yang makin cakep atau makin stylish. Tapi tahu nggak sih, kalau secara harfiah, badan kita itu memang beneran glowing alias bercahaya. Sini aku jelasin. Jadi, tubuh manusia itu memancarkan cahaya yang namanya bioluminesensi. Ini tuh hasil dari reaksi kimia di dalam sel kita, spesifiknya di mitokondria. Cahayanya memang super duper redup, makanya nggak bisa dilihat pakai mata telanjang. Tapi bisa dideteksi pakai kamera khusus. Dan yang paling amaze, cahaya ini paling kuat muncul di area wajah sama dada loh. Plot twistnya nih, terang atau redupnya cahaya ini bisa berubah-ubah ngikutin mood dan kondisi badan. Jadi kalau lagi stres, overthinking, atau emosian, intensitas cahayanya juga bakal beda. Kelihatan banget kan mana yang lagi happy sama mana yang lagi banyak pikiran. Jadi buat kamu yang hari ini ngerasa down atau insecure, cheer up. Sadar gak sadar, kamu itu selalu bersinar kok.

0: So, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S.
1: Paris.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok.
0: Hah?
1: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman-teman terbaik Pro 2 Jambi. Senang sekali ya kembali menemani aktivitas kamu dalam program Sore Ceria RRI Pro 2 Jambi. Ruang inspirasi menghadirkan cerita, prestasi dan juga semangat anak muda yang membanggakan. Teman terbaik Pro 2 Jambi, kali ini kita akan berbincang ya dengan dua mahasiswa hebat dari Universitas Jambi yang berhasil untuk mengharumkan nama kampus di tingkat nasional. Mereka adalah Nabila Destiani, mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Juga ada M. Rido Iswan atau biasa disapa Rido sebagai mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Keduanya sukses meraih untuk juara 1 Lomba Infografis Tingkat Nasional tahun 2026. Sebuah prestasi yang menunjukkan bahwa kreativitas, kemampuan komunikasi visual dan juga kolaborasi mahasiswa Jambi mampu bersaing di tingkat nasional. Tentu menarik untuk mengetahui bagaimana proses mereka dalam menciptakan karya terbaik, juga tantangan dihadapin selama kompetisi, sampai dengan pesan inspiratif yang bakal dibagikan kepada generasi muda Jambi dan anak muda Indonesia. Nah, teman terbaik Pro 2, jangan kemana-mana ya, karena sore ini kita akan mengupas tuntas perjalanan prestasi mereka berdua. Selamat bergabung di Sore Ceria Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Dan langsung aja kita sapa bintang tamu kita sore hari ini. Halo, selamat sore Nabila.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar? Sehat?
1: Halo teman-teman, alhamdulillah aku baik banget kakak.
0: Oke, juga di sini ada M. Rido. Di siapa? Rido. Rido ya?
2: Iya, Kak.
0: Oke nih. By the way, ngomong-ngomong satu beda fakultas nih ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi apakah kalian berdua ini sama-sama dengan tingkatannya atau beda?
1: Beda.
0: Beda. Kalau Nabila tingkat
1: angkatan 24, si Rido angkatan
2: 2025.
0: 2025. Oh, cuma satu iya, tahun doang ya. Beda setahun. Enggak apa-apa Rido, kita kejar ya. Oke deh. Nah, gimana kabar kalian berdua nih? Rido dulu deh. Gimana?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Sehat.
2: Sehat.
0: Oke. Kalau Nabila gimana?
1: Alhamdulillah sehat banget ya, Kak.
0: Semua sehat ya. Oke, boleh nih cerita kalian berdua, Rido dan Nabila, tahun Pro 2 mereka ini hadir di Utama Pro 2 Jambi. Kita pengen tahu nih cerita sedikit tentang diri kalian dan juga perjalanan kuliah di Universitas Jambi. Dari Rido dulu deh.
2: Oke guys, di sini perkenalkan saya M. Rido Izuan. Saya dari Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, awal saya masuk kuliah sih sebenarnya nggak ada niatan buat kuliah karena saya berlatar belakang dari SMK, terus dengan jurusan DKV dan tidak ada sanggup paut dengan digital bisnis yang saya ambil sekarang. Tapi berkat dorongan dari orang tua, support, jadinya akhirnya saya kuliah.
0: Oke. Padahal kalau SMK itu jurusannya itu jurusan di bidang apa ya?
2: Jurusan DKV, desain komunikasi visual. Iya.
0: Di komunikasi visual. Tapi kayaknya masuk bisa juga ya, kan bisa digunakan tuh buat bisnis ya.
2: Iya. Okay. Ternyata emang pas udah masuk tahu mata kuliah di dalam bisnis digital, oh iya, ada nyambung-nyambungnya juga.
0: Ada masuknya iya, juga ya. Berarti iya, enggak sia-sia. Yang milih kamu masuk di ekonomi bisnis ini dari Rido sendiri atau dari ibaratnya orang tua, ibaratnya banding dulu deh.
2: Kami semuanya itu di apa ya? Kami buat nanya sama rekomendasi iya, ke cutting gitu.
0: Oh, cutting
2: yang udah.
0: Oh gitu. Jadi buat yang senior lah ya.
2: Iya, rekomendasi
0: dari mereka. Baik, boleh cerita dari Nabila dulu, Nabila.
1: Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Nabila Destiani. Teman-teman bisa panggil aku Nabila. Saat ini aku merupakan mahasiswa aktif semester 4 dari Program Studi Pendidikan Pancasila Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Langkah awal aku untuk masuk ke kampus sebenarnya panjang ya teman-teman semuanya. Mungkin sudah sempat juga cerita ketemu dengan Kak Arta. Sebelum aku masuk Unja, alhamdulillah aku juga sudah mencoba berbagai seleksi dan alhamdulillah aku lolosnya di Jogja, Kak. Dan cuman karutullah orang tua gak menyetujuin, akhirnya masuklah ke Jambi. Nah, ke Jambi awalnya sebenarnya bukan masuk ke PPKN jurusannya. Pilihan pertama itu psikolog. Cuman gak lolos, lolosnya di PPKN gitu, Kakak.
0: Oke, jadi pilihan kedua ya masuknya
1: iya,
0: ya. Terus dari kalian nih, bagaimana perasaan kalian saat diumumkan nih dari Rido dan Nabila sebagai juara 1 Lomba Infografis Tingkat Nasional 2026?
1: Senang ya, Dok?
2: Tentunya senang banget sih. Karena ya ini kali pertama kali ikut lomba infografis dan langsung di tingkat nasional dan menang.
1: Iya, benar. Dan ini juga first time kita ikut lomba 21 kompetensi.
0: Oh, baru pertama.
1: Per tim.
0: Per timnya baru kali ini ketemu berdua.
2: Benar.
1: Sebenarnya banyak sih berbagai lomba, cuman yang alhamdulillah masih langsung ke juara satu ini.
0: Oke. Udah berarti ibaratnya kerja sama tim kalian ini sebenarnya bukan baru pertama kali ya?
1: Iya, bukan.
0: Tapi baru inilah akhirnya bisa juara dan akhirnya juara satu di tingkat nasional.
1: Iya, benar banget.
0: Terus apa yang pertama kali terlintas di pikiran ketika nama tim kalian disebut sebagai pemenang? Gimana? Silakan berdua.
1: Iya, Dok.
2: Kakak duluan.
1: Oke. Pertama kali terlintas nama tim kami masuk ke juara satu ya. Awalnya sebenarnya 50-50 gitu kan. Kenapa 50-50? Karena kayak kita tuh ragu gitu kan. Karena ke tahap buat mau masuk ke juara itu penuh seleksinya, Kak. Pertama kita harus ngumpul karya dulu, terus ada seleksinya. Dan sampai kayak si Rido, "Kak, kami nginep aja di rumah Kakak," gitu kan. Karena memang kita butuh ekstra latihan gitu kan, Kak. Okay. Jadi sebelum kita masuk ke latihan itu, presentasi kita sampai begadang ya, Dek ya. Sampai jam 2 malam. Persiapan juga kan, Kak, dari background-nya, terus juga kita persiapan Zoom-nya sudah bagus atau enggak gitu kan. Dan sampai akhirnya kayak sampai pada akhirnya kita pas ini ya, apa namanya, presentasi itu kayak ke ini apa ya pertanyaan, sampai itu ada dua lembar pertanyaan yang kayak kita latih kan, apa ya kayak nanti ditanya-tanya gitu kan. Karena kan ini first time kita, kalau mungkin dari Rido mungkin sudah sering
0: sudah
1: gitu
0: biasa,
1: kan
0: ya?
1: Kalau saya ini pertama kali ikut lomba infografis, sedangkan bidang saya itu kan di penulisan dan Rido di
2: desain
1: gitu kan. Jadi istilahnya ini hal yang paling pertama buat Bila. Mungkin kalau Rido dalam penjelasan desain mungkin sudah dari wawasan diri gitu kan. Jadi ketika Dem ketemu dengan dan jurinya, terus kita dengan PD ini, dan akhirnya dapat dari komentar dengan juri, ya alhamdulillah sangat memuaskan gitu.
0: Oke, lanjut Rido.
2: Kalau dari kami sendiri sih, kalau untuk infografis ya, kalau desain poster yang pada umumnya itu emang udah sering saya ikutin. Tapi kalau infografis ini emang beneran pertama kalinya, dan ya di event yang bersama Kak Nabila juga. Dan ini cukup bikin kaget sih buat menang. Karena target kami sendiri tuh udah masuk 3 besar tuh udah
1: sudah bersyukur banget.
2: Karena ngelihat juga potensi lawan juga yang keren-keren, terus juga dari univ-univ yang dari top-top di Indonesia, itu membuat pressure kami agak ketekan gitu kan. Karena pertama kali juga gitu.
0: Oke, tapi padahal udah jagonya, tapi tetap ya, karena pertama kali kita juga ya.
1: Iya, Kak. Iya.
0: Oke, terus gimana nih awal mula kalian tertarik mengikuti lomba infografis tingkat nasional ini nih, Rido?
2: Karena ngeliat posternya itu dari yang ada yang Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terus dengan temanya tuh selaras dengan jurusan yang kami pelajari juga, tentang transformasi UMKM digital. Jadinya saya tertarik buat ikut lomba infografis ini gitu. Terus kenapa ngajak Kak Bila? Ya karena ngelihat potensi Kak Bila di dalam kepenulisan, terus juga presentasi yang bagus. Jadinya kami ngajak Kak Bila buat kolaborasi.
0: Oke, buat collab ya. Terlintas sih pikiran Nabila waktu itu gimana nih Bila ketika menang? Yang terlintas itu apa sih sebenarnya? Jujur nih.
1: Jujur sih Kak, sebenarnya kaget sih. Kaget karena apa? Sebenarnya kalau semisalkan kalau di infografis orang bakalan menilai pertama kali, wow, si Nabila mahir ya dalam desain gitu ya. Tapi kan sedangkan yang emang dalam visual design banget itu kan si timnya si Rido gitu kan. Sedangkan saya hanya memberikan materi, dia memberikan penyajian ya, seperti data BPS atau mungkin data-data yang dari UMKM gitu kan. Itu aja gitu kan. Sedangkan Bila nanti ditonjolkan ke apa namanya, ke presentasi. Jadi kalau misalnya nanti sebenarnya senang ya, cuman kalau misalnya orang-orang bakal sure kayak, ih Nabila pintar desain ya, sebenarnya dibilang bisa desain bisa, cuman kalau yang kayak pro yang kita bikin itu belum bisa gitu. Sedangkan saya masih belajar dengan adik saya gitu kan.
0: Oke, sudah berarti tuh kayak nggak percaya gitu sih bisa jadi juara satu. Nah lanjut nih Rido dan Bila, apa tema atau pesan utama yang kalian angkat di dalam karya itu?
2: Untuk tema sendiri kan kita ambil bagian transformasi digital UMKM kan, di mana ya teknologi sekarang itu sama sangat membantu kita semua, khususnya juga pelaku UMKM, apalagi untuk UMKM yang ada di Provinsi Jambi, yeah, yang dimana tuh mereka masih menggunakan secara manual gitu kan. Jadi dengan adanya transformasi digital, dengan ada pendorongan dari teknologi pun, mereka juga dapat terbantu dengan adanya teknologi-teknologi digital yang kita ciptakan gitu.
0: Iya, yeah. Oke, okay. Dan itu emang pilihan kalian berdua atau seperti apa sih barangnya, ngelihat apakah perkembangan teknologi juga, desain juga, atau seperti apa?
1: Oke, okay, sebenarnya sebuah dari inovasi yang kita berikan itu, pertama sebelum kita ikut lomba infografis, kita itu mengikuti sebuah karya esai. Mm-hmm. Jadi kita banyak banget kumpulan inovasi-inovasi,
2: draft, ya.
1: Iya, draft lah gitu kan. Jadi yeah, ketika ada lomba dari fakultas dia, dan itu tuh temanya tuh sesuai dengan esai kita. Nah, apa yang esai kita tuh ngebahas tentang permasalahan para UMKM. Nah, jadi disitulah kita angkat dan kita ambil dari esai yang kita buat gitu.
0: Oke. Nah, berapa lama proses pengerjaan sampai karya itu siap dikirim?
2: Untuk proses pengerjaannya pun kita penyusunan materi itu makan waktu 2 hari. Dan untuk full desainnya insya Allah 1 hari cukup sih. Cuman di masa-masa tahap final presentasi itu lumayan cukup lama ya kita mempersiapkannya, karena setiap hari ketemu dan setiap sekali latihan revisi dan revisi dan hingga akhirnya kita menang.
1: Iya, kebanyakan ini sih kak, apa di revisi waktu pas presentasi. Jadi kalau untuk masalah persiapan untuk ngedesain mungkin gedebak-gedebuk kan, karena kita fokusnya bukan hanya lomba infografis kak, tapi lomba esai, video gitu kan. Juga kita persiapan lomba belmawa ya deh ya, dari Unja juga gitu kan. Jadi kita juga sudah bikin sketma, nanti kita di hari ini bikin lomba esai, hari ini kita lomba ini. So, jadi fokus kita bukan hanya infografis, makanya adik saya bilang untuk materi 2 hari, desain 1 hari. Tapi yang paling banyak banget untuk memakan waktu itu waktu pas revisi untuk poin presentasi, karena masih banyak juga yang oh ini kebanyakan kak waktunya, karena kan di presentasi waktunya sudah ditentukan.
0: Iya,
1: jadi ketika kita presentasi ini kita pakai timer, karena kecepatan waktu itu juga dinilai.
0: Iya, pasti
1: waktu
0: on timenya, kelebihan juga jadi salah satu nilai minus ya.
1: Iya, benar banget.
0: Oke, terus tantangan terbesar apa nih yang kalian hadapi selama persiapan lomba? Nabila dan Ridho, silakan.
1: Oke, okay, untuk tantangan yang besar itu waktu pas kita lomba, yang mana waktu. Kenapa waktu? Kebetulan banget adik saya ini kan berangkat lomba ke Bogor deh ya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi itu membuat kita kayak tertunda untuk menyusun infografis, apalagi sketma dari presentasi. Cuman walaupun adik saya ini dia memiliki kesibukan lomba di Bogor, tapi di sisi lain saya tidak akan istilahnya kayak menunggu dia ke Jambi baru saya bergerak. Tapi karena itulah terbentuk namanya tim, jadi saya membantu nge-backup. Jadi ketika dia lomba, saya akan merangkap itu apa penyusunan karya presentasi itu. Jadi untuk kalau dalam tantangan itu merupakan saya waktu sih.
0: Oke, okay, kalau dari Ridho?
2: Ya, kalau menurut saya ya tantangannya itu di dalam desain ya, karena seperti yang sudah saya bilang tadi, infografis ini adalah pertama kalinya ikut, dan infografis ini cukup berbeda sama poster-poster lainnya, yang dimana 70-80% dari isi di dalam poster tersebut adalah teks. Jadi gimana sih kita bisa membuat desain tersebut agar bisa dibaca sama orang lain, dan orang lain tuh melihat tertarik untuk membaca dari poster infografis yang kita buat gitu.
0: Oke, okay. Pernah nggak sih Ridho dan Nabila ini kayak merasa ragu, ingin menyerah di tengah proses, dan gimana cara kalian untuk mengatasi hal tersebut?
2: Hal yang seperti ragu atau bimbang tersebut itu biasanya terjadi ketika kita udah effort banget buat ngerjain project lomba tersebut, tapi hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi kita kan, kalah gitu kan. Nah, tapi hal itu gimana ya, tidak membuat saya sendiri berasa menyerah gitu kan. Saya terus ikut lomba lagi, karena kegagalan itu sendiri pun merupakan kunci dari kemenangan selanjutnya gitu kan. Jadi setiap apapun itu kegagalannya, pasti saya sendiri mengevaluasi di mana sih titik salah saya dan apa sih yang harus saya perbaiki di event selanjutnya gitu.
0: Oke, jadi berarti pernah ngerasa ragu juga. Terus menarik sekali nih, karena kalian kan berasal dari dua fakultas yang berbeda, ya kan? Gimana cara membangun kerjasama tim atau kerjasama yang efektif ini? Silakan nih, Rido dan Nabila.
1: Jadi kak, walaupun kita berbeda baik itu fakultas maupun umur, sebenarnya kita sudah dekat waktu pas sebelum adik saya kuliah. Itu waktu saya masuk kuliah, dia masih sekolah kelas 2 SMK deh.
2: Iya.
1: Jadi kita pertemuan itu pertama kali di Jamie Van Book. Dan kebetulan banget kita satu kelompok, satu tim, dan tim kita dapat juara satu ya. Jadi di situ awalnya sih kak, pertama pertemuan itu tuh hanya sekedar kayak sapa, say hello gitu kan. Iya. Jadi ketika kenapa bisa akrab, gara-gara apa ya deh, kita ada event lomba ya.
2: Iya seperti ini.
1: Ada event seperti ini. ada event lomba. Jadi keterusan terus juga kayak sefrekuensi gitu kan. Dan yang sedangkan kami kan kalau dalam penulisan esai kami kan butuh namanya prototype. Prototype itu kan desain kayak gambaran-gambaran. Jadi ketika saya ajak dia buat jadi satu tim saya, oh ini cocok nih gitu kan, sefrekuensi juga gitu kan. Yeah. Ketika saya menginstruksi kayak gini deh, kayak gini, dia bakalan oh iya kak. Dan kalau misalnya instruksi yang saya arahkan kepada dia, kak ini salah kak, dia akan memberikan kasih masukan ke saya. Itu pun kasih pemasukan, bukannya menghakimin gitu kan. Kak kalau menurut saya kak, bagusnya kayak gini loh kak, kalau misalnya kayak gini gak bakalan terjadi gitu. Nah jadi kayak oh ini bagus nih anak untuk menjadi partner lomba gitu kan. Sampai kita kayak dek sampai lulus kita kejar ya deh prestasi gitu kan. Jadi kayak walaupun umur kita berbeda, beda fakultas, itu bukan halangan buat kita untuk meraih prestasi gitu kak.
0: Oke, dari Rida?
2: Kalau dari saya sendiri ya, ngelihat Kak Bila itu emang berasa kakak kandung sih kak. Karena segala apa ya, segala masukan, curhat gitu, semua diterima dan dibalas dengan baik sama Kak Bila. Jadi kami mikir ini cocok sih jadi partner buat kami lomba. Karena dicoba di esai, di poster, di video, kakak ini masuk gitu loh. Jadi gak salah pilih gitu kan. Jadi yang kayak gini nih harus dipertahanin pokoknya gitu kan.
0: Oke, nah jujur nih kalian, Nabila sama Rido, kalian berdua nih, apa kelebihan masing-masing yang saling melengkapi dalam tim? Rido dulu.
2: Oke. Kalau dari pandangan saya sendiri ya, kalau Kak Bila ya jagonya di riset penulisan sama public speaking. Dan di sini saya juga melengkapi di bagian desain, kadang juga di video, di fotografi gitu kan. Terus juga kalau di public speaking sama si kepenulisan juga saya masih belajar-belajar sama sepuh ya kan. Jadi kita masih saling nge-backup juga Kak Bila. Bisa dibilang bisa desain, bisa kok dia kak. Jadi kita saling melengkapi gitu.
0: Ya, dari Nabila.
1: Benar banget kak. Jadi jatuhnya itu pertemanan kita itu kak saling melengkapin, bukan pertemanan yang dibutuhkan. Kenapa? Kita bisa lihat sendiri ya, pertemanan zaman sekarang kan ketika kita mau berteman dingin pasti ada tujuannya tertentu. Iya. Ketika kita sudah dapat sesuatu dari dia, otomatis kalau ini bukan sudah dapat sesuatu, udah gak usah berteman lagi. Iya. Cuman dari pertemanan kita ini sebenarnya saling melengkapin. Kalau kami simpulkan sudah mau 1 tahun lebih pertemanan kita, jatuhnya ini saling melengkapin. Kenapa? Contoh kayak Rido mau belajar dengan saya belajar tentang public speaking dan saya juga belajar dengan dia gitu kan. Jadi menurut saya ini bukan salah satu kompetensi yang kayak saling iri-irian, tapi saling membantu gitu kak. Jadi kalau misalnya kak ajarin kami ya kak, contoh nih kayak di Bogor gitu kan, kak nanti bantuin kami ya kak, jadi mentor kami untuk tim dia gitu kan, untuk apa namanya presentasi, bagaimana kak cara mekanismenya gini kan. Kami kayak mana ya, karena mungkin sudah nganggap gitu adik kandung kami kayak gak ada pelit ilmu gitu nah, kak. Karena kenapa tadi, karena dia juga pernah nolong saya gitu kan. Kenapa seperti kayak contoh dalam membantu ngedesain dalam penulisan gitu kak.
0: Oke, okay. Baik Tam Pro 2, kita masih bersama dengan Nabila dan juga Rido Tam Pro 2. Kita bakal ngobrol seru lagi bersama mereka. Masih lanjut lagi di Sore Ceria Pro 2 Jambi. Selamat sore teman Pro 2 yang lagi nonton di channel YouTube RRI Jambi Net. Untuk kamu yang dengarkan di 10,9 FM melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Kita masih bersama Nabila dan Rido bersama dengan mahasiswa Universitas Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ceria, lanjut teman pro 2 bersama dengan Nabila dan juga Rido. Nah, lanjut lagi nih kalian berdua. Kita mau tahu lagi nih, menurut kalian seberapa penting kemampuan bekerja sama lintas disiplin ilmu di era sekarang?
2: Oke, baik Kak. Ditanya berapa seberapa pentingnya? Sangat penting banget. Karena dari yang kita lakukan, apalagi yang kita ikut lomba ini ya, event gratis ya. Kalau dibilang disiplin, yang bisa kami dapatkan adalah pertama waktu, terus bekerja sama dengan tim. Kenapa? Ketika kita belajar namanya untuk bekerja sama tim untuk ke ranah keluar nanti, disitulah kita akan belajar untuk bisa mendengarkan pendapat seseorang, terus juga saling membantu, nggak ada yang kayak memberatkan sebelah pihak gitu kan. Nah dari sinilah kita bisa belajar bahwasannya kalau misalnya nanti kita bakalan berterjun nanti di luar dan itu bermain tim, kita harus juga berkolaborasi dengan partner kita, jangan sampai ada yang kayak memberatkan dan jangan sampai kayak yang merugikan atau memberatkan mereka. Jadi sih lain kita nih untung-untungnya aja, nggak ada kontribusi gitu Kak. Itu sih kalau kata Bila.
1: Nah Rido, menurut kamu nih ya, menurut kalian ya, Nabila dan Rido, apa yang membedakan infografis yang biasa dengan infografis yang mampu menjadi juara? Silakan, Rido.
3: Baik. Untuk infografis yang biasa sama infografis yang menang itu apa perbedaannya? Ya kebetulan ya, kalau ikut infografis kan baru-baru kali ini kan, baru berapa kali ikut, dan yang kemarin itu yang pertama kali, dan sekarang jatuhnya udah ada nyoba berapa kali dan pernah udah jadi juri salah satu lomba infografis juga. Nah dari sekian banyaknya infografis yang udah dilihat itu pastinya ada titik kekurangan dari suatu infografis itu, antara itu ukuran teks yang tidak seimbang satu sama lain, terus warna yang tidak kontras satu sama lain, terus pemilihan elemen yang tidak kontras juga, satu yang CMYK satu RGB. Jadi kalau dilihat tuh rasanya satu neon satu soft itu bikin sakit mata gitu kan. Jadi selalu dapat pasti yang membuat suatu karya itu menjadi biasa aja dan menjadi infografis yang menang gitu kan. Karena kalau kemarin ya bisa dilihat juga, kalau infografis yang kami lombakan kemarin ini, kemudian kami kemarin pas dapat penyeleksian di tahap final itu di urutan ketiga Kak. Jadi komentar juri terkait dengan infografis yang kami buat itu, kami masih menggunakan pemilihan warna yang salah karena kebanyakan pemilihan warna, karena di dalam satu poster itu cukup memaksimalkan 3 warna aja, karena kalau udah lebih itu bikin orang nggak mood juga bacanya, kena bikin sakit mata gitu kan kata juri. Jadi nah itu bisa jadi evaluasi kita, dan juga kita melihat dari karya-karya orang lain, oh ternyata yang juara satu tuh gini loh, jadi besok pas kita ikut lomba kita bisa jadiin referensi tata letaknya, warnanya, fontnya, kayak gitu Kak.
1: Jadi belajar juga dapat ilmu lagi, dan aku juga dapat ilmu ternyata buat bikin kayak misalnya lembaran kayak promo gitu juga ternyata ada batas warna yang bisa digunakan ya.
2: Benar-benar,
1: jadi nggak boleh terlalu banyak, rame juga mumet gitu ya.
2: Iya, sakit mata Kak.
1: Sakit mata ya, bukan sakit hati gitu ya. Mata yang sakit. Terus Dari mana biasanya kalian mendapatkan inspirasi untuk membuat karya kreatif?
3: Dari sosial media juga sih Kak, dari akun-akun yang emang suka upload desain grafis gitu kan. Terus juga dari di Pinterest biasanya, yeah, sama website-website kayak Freepik, terus PNG3 yang suka ngepos-ngepos desain grafis gitu.
1: Iya. Yeah. Oke, dari ibaratnya ternyata media sosial juga punya peran ya.
2: Bener banget.
1: Untuk mendapatkan ide-ide kreatif kalian. Yeah. Terus gimana cara melatih kreativitas di tengah kesibukan kuliah ini?
2: Oke, okay. Untuk menanyakan apa namanya, kayak manajemen waktu ya intinya ya,
1: sebenarnya melatih kreativitas.
2: Oh, melatih kreativitas,
1: fokus melatih kreativitas dengan kesibukan kuliah nih gimana nanti? Dari Nabila sama Ridho, silakan.
2: Oke, okay. Kalau untuk Bila sendiri, kita itu kan waktu kita kan apa ya, maksudnya dalam mata kuliah kita kan sangat berbeda-beda gitu kan. Lalu bagaimana sih cara untuk bisa berlatih terus juga bisa untuk menyatukan ide? Kita itu setiap pulang kuliah, baik pun dia yang duluan selesai maupun yeah, Bila sudah selesai, pasti kita tuh akan ada waktu ketemuan. Okay. Nah, pokoknya padahal itu nggak ada direncanakan. Emang kayak itu sudah hal yang paling ini ya, sudah kebiasaan kita ya, yeah, buat sekolah selesai kuliah maupun dia duluan, saya duluan tuh pasti kita akan ketemu gitu kan. Biasanya kayak pulang jam 8, jam 9 malam gitu kan. Sebenarnya dalam waktu itu tuh kita bukan yang kayak membuang-buang waktu atau gimana, tapi disitulah kita akan kayak, Kak, ini cocoknya di sini loh, Kak, kayak gini. Nah, disitulah untuk melatih kreativitas kita di sana gitu, Kak.
1: Oke, okay, Ridho?
3: Kalau menurut saya sendiri sih, ini lebih ke pribadi ya, Kak. Karena desain ini suatu healing sih bagi saya. Karena jika saya merasa galau, merasa enggak mood gitu kan, dan terus lagi mumet, itu biasanya pasti ngedesain. Enggak tahu ngedesain apapun itu, intinya entah itu menggambar, entah itu kita ngedesain untuk konten-konten di sosial media kita. Nah, itulah jadi udah jadi keseharian, kegiatan keseharian gitu, Kak. Jadi kalau misalkan bertanya tentang melatih kreativitas, itu udah emang kayak suatu kewajiban bagi kami gitu. Karena tiap hari ya pasti ada aja yang didesain.
1: Oke. Nah, apakah teknologi dan kecerdasan buatan seperti AI ini membantu proses kreativitas kalian atau kreatif kalian, dan bagaimana penggunaannya secara bijak? Silakan Ridho.
3: Itu sangat butuh banget, Kak. Karena juga di dalam bisnis digital ya, prodi saya, AI itu sendiri pun menjadi mata kuliah, dan kami pun ya di sana pasti sering berkolaborasi dengan AI, dan AI pun penggunaan kami di dalam AI pun itu sangat berperan penting. Karena ya selain apa ya, untuk brainstorming ide gitu kan, karena terkadang tuh ide yang kita rangkai di otak hanya A, B, C gitu kan.
1: Iya.
3: Atau pas di lemparkan ke AI, AI bisa mengembangkan jadi A, B, C, D, E, F, G gitu, Kak. Jadi ya apa ya, dari otak kita yang sederhana terus pindah ke AI, hal yang sederhana tadi bisa menjadi lebih kompleks gitu, Kak. Terus juga kita juga bisa mencari data secara apa ya, secara lebih mudah dibandingkan kita mesti mencari mengahli ini data BPS terus nyari satu-satu gitu kan, itu kan membutuhkan waktu yang lama.
1: Yeah.
3: Jadi dengan adanya AI ini ya meningkatkan efisiensi tadi kan, Kak, supaya waktu kita juga lebih cepat buat nyari data-data tersebut.
1: Oke. Terus apa pesan kalian untuk anak muda yang masih merasa belum memiliki prestasi? Dari Nabila dulu baru Ridho.
2: Oke. Untuk teman-teman semuanya, untuk kalian yang masih muda, yang baik itu kalian masih pendidikan atau gimana, kejarlah impian kalian setinggi-tinggi mungkin. Karena menurut aku ya, apalagi yang buat teman-teman yang kayak masih sekolah, perkuliahan, itu sangat maksimalkan, karena disitulah untuk menjadi emas. Karena ketika kalian kita buat mencoba, itu pasti namanya ada kegagalan, tapi dari kegagalan itulah untuk bisa mencoba untuk menjadi kita sebuah kesuksesan. Karena seorang kesuksesan itu pasti memiliki sebuah kegagalan. Nah, bagaimana cara kalian untuk merasakan hal tersebut? Itu tadi, mencoba segala halnya. Karena kita punya sahabat, Kak. Yeah. Jadi bukan kita aja, ada namanya Bang Yogi. Halo Bang Yogi, semoga kamu nonton ini. Pasti nonton sih, karena dia yang memberikan motivasi kita. Karena kata dia, selagi kalian muda, coba aja terus. Jangan takut. Jangan kayak, kalau misalnya kalian kayak ragu di sini dan kalian nggak coba, nanti kalian mati kayaknya, kayak mati penasaran gitu kan. Karena kayak aku pengen kayak gini, tapi aku takut nggak jadi gitu kan. Jadi kayak kita punya kakak yang kayak istilahnya ayah lah ya gitu kan, Bang Yogi tuh kayak memberikan dukungan buat kita, yang selalu support kita gitu kan. Karena juga dia, dari backgroundnya, dia memiliki prestasi yang sangat wah banget gitu.
1: Oke, dari Rido.
3: Oh, boleh ulang pertanyaannya, Kak?
1: Yang apa pesan kalian untuk anak muda yang belum memiliki prestasi?
3: Nah,
1: fokus ya pertanyaannya, jangan ada lagi ya.
3: Oke, Kak.
1: Waktu kita ngejar waktu.
3: Ini kan apalagi zaman sekarang tuh generasi-generasi Z yang sekarang tuh suka insecure. Nah, suka insecure, suka masih mendengarkan omongan orang lain, terus juga enggak percaya diri sama kemampuan diri sendiri. Nah, hal itu merupakan hal yang salah sih ya. Karena kapan lagi ya, apalagi kalau misalkan nih kakak-kakak yang udah semester tua, terus ngelihat kami nih semester 2 yang udah aktif, banyak ikut lomba, pasti mereka bakalan berkata yang kayak ini, kayak Bang Yogi tadi kan, saya nyesal kalau misalkan dulu saya gak aktif gitu kan, taunya sekarang prestasi yang saya kumpulin juga gak sebanyak kayak kalian kan, kata dia gitu. Jadi saya nyesal kalau gak nyobain itu dari awal gitu kan. Nah, terus itu juga kenapa dia gak, apa ya, kenapa dia gak nyoba dari awal? Ya karena tadi dia gak ada dukungan dari diri dia, kayak dia gak percaya diri sama diri dia gitu kan. Terus juga lingkungan satu, karena lingkungan yang membuat kita terasa terdukung tuh itu real banget. Karena dengan lingkungan yang ambisius membuat kita tuh tertarik loh buat ikut lomba dan buat ikut mencoba hal baru gitu, Kak.
1: Oke. Nah, lanjut. Menurut kalian nih, apakah prestasi hanya milik orang yang berbakat saja sejak awal?
3: Tidak, Kak. Karena menurut saya sendiri ya, prestasi itu di mana kita bisa menjangkau zona nyaman, alias zona yang membuat kita aman. Kayak contohnya kuliah pulang, makan, tidur, minum gitu kan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa menjangkau itu semua gitu. Jadi prestasi itu ada ketika kita bisa bangkit dari zona nyaman, kita berani mencoba hal baru, terus juga kita berani untuk percaya diri. Itu udah termasuk prestasi gitu, Kak.
1: Oke. Terus jika ada pelajar nih atau mahasiswa ya yang ingin mulai mengikuti kompetensi nasional, langkah pertama apa yang harus dilakukan buat mereka? Jadi buat yang pengalaman kali ini bisa jadi buat teman-teman yang lain. Dari Nabila dan Samarido, silakan.
2: Oke. Buat kalian semuanya untuk mencoba namanya tujuan atau untuk menjadi bintang, pertama-tama kalian harus kenalin diri kalian dulu. Karena kita boleh untuk mencoba hal-hal semua itu boleh banget, tapi kita harus tahu dulu kompetensi atau potensi kita itu di mana. Jadi jangan sampai kata tadi aku bilang kita harus coba semua, tapi dengan karena kata-kataku, kata-kata Nadia harus coba semua, tapi dengan potensi aku bukan bidang penulis, tiba-tiba di ahli kamu di bidang desain, itu jadi membuat kamu memperlambat langkah kamu. Jadi pertama kali yang aku pesankan adalah kenalkan dulu diri kalian, itu satu. Kedua, kalian harus tahu dulu niat dan arah kalian. Karena apa? Aku gini, Kak. Untuk sebelum ikut lomba, kita harus tahu dulu arah dan tujuannya, Kak. Kenapa? Ketika kalau misalnya kita mengikuti ajang kompetensi, kalau misalnya kita hanya ikut lomba menang dan validasi, itu akan sakit, hanya sia-sia. Kenapa? Gini, guys. Kalau misalnya kita sudah berambisi dan sangat kayak aku yakin banget aku menang, tapi tiba-tiba ternyata keadaan itu bukan sesuai dengan itu kalian, itu akan menjadi sebuah patah hati kalian. Jadi sehingga yang kalian memiliki ambisius, tiba-tiba kalian merasa mengalami kegagalan, kalian akan berhenti melangkah. Karena apa? Tadi ada rasa sakit tadi. Makanya pertama tadi tahu dulu ini niat apa arah kalian, terus tujuan lomba kalian. Karena kalau misalnya tujuan lomba kalian hanya untuk pengalaman, terus juga untuk jadi pelajaran, itu oke banget. Karena ketika kalian merasa kegagalan, kalian akan lanjut lagi, langkah lagi gitu, mencoba lagi gitu kan. Makanya kalau misalnya kalian sudah punya dua hal ini, insya Allah kalian bisa jadi sang juara dan bisa menjadi sang bintang.
1: Oke, nah Panji Rido, gimana cara membangun rasa percaya diri untuk bersaing di tingkat nasional ini?
3: Kalau untuk kalau untuk membangun percaya diri itu sendiri sih, intinya satu sih, kesiapan. Entah itu kesiapan diri sendiri, terus kesiapan pematangan lomba. Karena dengan kesiapan hal yang akan kita lakukan, itu membangun rasa kepercayaan diri kita. Karena ya, saya sendiri mengalami hal tersebut. Ketika saya tidak pede dengan apa yang saya buat, karena saya tidak mengerti dengan apa yang saya buat, itu membuat saya down ketika presentasi gitu kan. Tapi kalau misalkan emang materi tersebut sudah saya pahami, saya tahu alur ceritanya gimana, akan ada rasa percaya diri itu sendiri, dan ya membuat presentasi kita akan lancar gitu kak.
1: Oke, nah apa yang pentingnya keluar dari zona nyaman bagi generasi muda ini? Silakan, Rido.
3: Pentingnya keluar dari zona nyaman ya. Seperti yang saya bilang tadi kan ya, kalau zona nyaman itu zona aman untuk kita yang emang ngikuti alurnya kehidupan doang gitu kan. Karena ya kita ngikuti arus kehidupan di situ-situ aja kan, nggak ngerubah apa-apa sih emang. Nah tapi kalau misalnya kita keluar dari zona nyaman, kita akan merasakan tantangan tersebut, entah itu kegagalan, kemenangan, dan itu semua kita akan rasakan. Dan kita tahu ketika kita gagal kita harus ngapain, dan kita ketika kita di atas ataupun kita menang, kita juga harus tahu kita ngapain. Jadi sejalannya kita keluar dari zona nyaman tersebut, kita belajar banyak hal yang baru gitu kan, dibanding kita nge-stuck untuk ngikuti harus kehidupan yang zona nyaman tersebut kak.
1: Oke, dari Nabila?
2: Oke, aku sepakat banget dari yang dikatakan Rido untuk zona nyaman itu. Teman-teman semuanya, kita harus keluar atau tidak mengikuti alur ya, benar banget kata si Rido. Jadi ketika kita berani buat melangkah dan berani mencoba, itu karena sudah wah banget sih kata aku. Karena gak banyak loh orang-orang yang kayak berani buat mencoba, karena kan orang pasti memiliki alasan banyak banget. Aku takut kak, aku malas kak, aku bukan di sini kak. Itu sebenarnya alasan klasik sih buat orang-orang yang gak mau berani mencoba gitu kan. Pasti ya emang kalau misalnya kalian gak mau keluar dari situ, ya siapa sih? Ya pasti emang kalau di zona nyaman tuh pasti enak, nyaman gitu kan. Cuman nanti kalian merasakan di akhir, di kalian waktu pas di umur 30 tahun gitu kan, barulah kalian bakalan menyesal. Jadi kata aku, buat berani mencoba, semuanya ikut, biar kalian menjadi bintang dan bersinar.
1: Oke, terus bagaimana cara kalian berdua membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan juga persiapan lomba?
3: Kalau saya sendiri pun menggunakan skala prioritas ya kak, karena yang lebih duluan ataupun yang lebih urgent itu akan duluan. Terus juga kalau misalkan emang ada yang lebih penting tapi waktunya lama, itu emang saya kondisikan dari waktu-waktu yang saya prioritaskan gitu kan. Tapi kalau misalnya emang untuk jadwal wajib kayak kuliah, entah itu kegiatan di rumah, nah itu sudah pasti dijadwalkan kak. Cuman kalau untuk lomba ini sendiri sih pastinya sejauh ini belum ada sih yang emang sampai ketabrak gitu sama waktu-waktu wajib yang lainnya kak.
1: Oke, ada gak sih kebiasaan kalian ibaratnya tuh baik kebiasaan sederhana lah ya, yang membantu kalian tetap produktif setiap hari? Dari Nabila dulu deh.
2: Oke, kalau aku kebiasaan aku gini kak, ketika aku lagi capek, ketika aku lagi down, biasanya aku bakalan ambil sebuah buku dan aku bakalan curahkan semua dari keluh kesahku. Nah biasanya dari rasa yang capek itu aku bisa bawa jadi referensi. Misalnya kayak gini, permasalahan tentang pendidikan, hak pendidikan. Ya aku sebagai guru itu bukan salah satu yang kayak mumet jadi otak aku. Apalagi mata kuliah aku tuh banyak opting ke masyarakat, dan juga organisasi aku tuh banyak di pengabdian gitu kan. Itu merupakan jadi salah satu yang kayak ini harus kita apa ya, kita kembangkan, harus kita cari solusinya gitu kan. Yeah. Nah dari itulah yang bisa membuat kita bawa ke karya. Karena menurut aku ya gini, kalau misalnya kita mau berkoar-koar juga dari pemerintah dengan suara kecilnya gak bakal didengarkan. Cuman kalau misalnya nih dari hasil karya tadi terus didengar dengan didengarkan oleh dewan juri dan itu bagus, aku yakin banget kalau kita bawa ke tingkat nasional sampai tingkat internasional itu bakalan dikenal ke semua orang gitu kak. Jadi rasa aku dengan rasa dari ini ya apa namanya keresahan, dari keresahan itu aku tuangkan dari bidang-bidang dari keahlian aku sendiri gitu lah kak.
1: Oke, Rido?
3: Ya gak jauh beda sama si kak Bila sih kak, karena ketika hal produktif tadi akan dilakukan ketika saya saya desain.
1: Iya.
3: Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalkan di rumah gak ada kerjaan, terus juga lagi emang galau sama tugas, galau sama hal lain gitu kan, itu kebiasaan yang sering saya lakukan itu kalau nggak gambar yang ngedesain gitu kan. Jadi gambar sama desain tuh emang udah suatu kewajiban di rumah. Ketika mungkin pulang dari kuliah capek gitu kan, pasti buka laptop, pasti tujuannya buat ngedesain. Terus juga desain ini sendiri udah, kalau untuk sekarang sih udah ada jadwalnya gitu kan, karena ada dari organisasi, dari freelance dan jokian juga ada gitu kan. Terus juga dari tugas mata kuliah yang emang buat PPT gitu kan kak. Jadi jadi emang udah jadi kewajiban tiap hari buat ngedesain.
1: Oke, baik teman produk, kita masih di Sore Ceria, masih bersama dengan Nabila dan Rido. Nanti kita lanjut lagi, pengen tahu lagi dengan mereka apakah apa-apa aplikasi atau metode lain yang paling membantu selama ini. Nanti kita tetap lanjut lagi, masih Sore Ceria Pro 2, teman terbaik kamu. Selain satu ini, tetap saya cium bersama Pro 2 Jambi.

0: Oke, Tom Pro 2 lanjut lagi dari 10,9 Pro 2 Jambi. Dan Tom Pro 2 untuk Nabila dan Rido ya, dari mahasiswa Universitas Jambi. Tom Pro 2 ya, mereka yang udah juara 1 infografis ya tingkat nasional di tahun 2026. Baik, Rido dan Nabila, lanjut lagi nih. Kita pengen tahu apa aplikasi atau metode belajar yang paling membantu selama ini.
1: Oke, kalau untuk desain ya, desain itu paling penting dan paling umum dipakai itu biasanya Canva, karena Canva itu ya mudah digunakan, satu. Terus juga apapun yang kita cari ada di Canva, kayak elemen ataupun foto ataupun gambar gitu kan, yang kita gunakan di dalam desain pun ada di dalam sana. Terus kalau misalkan yang emang lebih dalam lagi, ada namanya software Corel Draw. Nah di situ saya juga sering ngedesain di situ kalau misalkan kebutuhannya emang yang penting, kayak pembuatan logo gitu kan, pembuatan elemen ataupun pembuatan maskot gitu dari software Corel Draw.
0: Kalau dari Nabila?
2: Kalau dari Nabila untuk riset ya, yeah, untuk materi pertama kita butuhnya data gitu kan. Yaitu kalau Bila sendiri biasanya nyari di Google Scholar, dari jurnal-jurnal, dan juga untuk bisa membantu Bila untuk manajemen waktu pertama dari AI sih. Jujur ya teman-teman, Bila ada juga bantuan dari AI. Cuman ya bukan dari kemungkinan Bila semuanya dari bentuk AI, enggak. Pasti Bila juga mencari referensi dari kayak data-data yang terbaru, kayak BPS yang tahun 2025, dan juga jurnal-jurnal yang sudah teriset dari internasional sama nasional.
0: Oke, jadi namanya aplikasi atau metode ini baik semua tersebut dari dunia digital itu perlu banget ya, yeah. Tapi cuma Twitter banget. Kita menggunakannya saja ya, bijak ya, yeah, atau orang ya. Terus setelah meraih prestasi ini, target atau mimpi besar apa yang ingin kalian capai selanjutnya? Silakan dari Nabila dulu baru Kerido.
2: Oke, kalau untuk tim, kita targetnya itu mau Bilmawa ya dek ya. Doakan ya teman-teman, semoga kita lolos ke pendanaan. Cuma kalau untuk kepribadi, untuk dalam waktu dekatin Bila minta doanya teman-teman semuanya, semoga Bila lolos dari seleksi Duta Universitas Jambi. Jadi karena sekarang Bila mau ikut seleksi Duta Kak tingkat universitas, alhamdulillah Bila kemarin seleksi di tingkat fakultas, alhamdulillah kita baik satu, yeah. Jadi Bila mau ke tingkat ke UNIP, dan juga minta doanya teman-teman semuanya, insya Allah di bulan 7, di bulan Juli sama di bulan Agustus Bila mau berangkat ke Solo, itu lombanya tingkat internasional. Minta doanya teman-teman semuanya ya.
0: Oke, dari Rido, apa nih mimpi selanjutnya?
1: Kalau mimpi selanjutnya ya secara keseluruhan tim ataupun individu, itu pastinya ya ingin berkompetisi terus selama ya selama jadi mahasiswa di Unja gitu kan. Terus juga ingin ngembangin lagi apa ya, di desain, terus juga pengen belajar tentang ilustrasi gitu kan yang lebih dalam. Terus kalau untuk kompetisi sendiri sih saat ini lagi ngikuti event dari Belmawa yang namanya Satria Data gitu kan, di bidang infografis juga, dan itu sekarang udah di tahap nasional, tinggal seleksi untuk grand finalist di Universitas Diponegoro.

0: doain ya guys. Semoga lolos masuk ke grand final gitu kak.
1: Amin. Oke, terus menurut kalian nih, peluang apa yang dimiliki generasi muda JMB untuk bersaing di tingkat nasional ataupun secara global?
2: Ya, kak. Peluang. Kalau untuk peluang sebenarnya teman-teman ya, untuk dalam dunia lomba itu, kalau kita pribadi maupun adik aku sama aku sendiri, sebenarnya peluang kita ikut lomba itu di media sosial kak. Jadi semua kita dapat informasi lomba itu pertama kali di Instagram.
1: Okay.
2: Iya, jadi kita kan ada ngikutin salah satu akun Instagram yang emang ngebahas tentang lomba. Ada lomba esai, infografis, itu banyak banget. Jadi teman-teman harus update terus sih dalam media sosial, baik itu dari Facebook maupun dari Instagram. Cuman kalau banyak banget informasi itu di Instagram kak, untuk informasi lomba.
1: Oke, jadi ya, dari media sosial ya, semua peluang tuh ada ya, tinggal kita menggunakan sebaik mungkin. Kalau ibaratnya jangan ya di scroll scroll tuh cuma informasi yang nggak penting ya.
2: Iya, benar banget.
1: Oke, terus kalau diberi kesempatan nih menyampaikan suatu pesan kepada seluruh pemuda Indonesia, apa yang ingin kalian sampaikan dari Rido dulu?
0: Oke, untuk teman-teman yang di luar sana ya, apalagi sekarang itu banyaknya kita tuh insecure sama orang lain gitu kan, melihat orang yang lebih keren dan kita gak mampu buat capai yang sama seperti orang-orang tersebut. Kita pasti pesimis buat ngelakuin hal tersebut gitu kan. Nah intinya tuh ya, kalau kita gak berani mencoba ataupun kita belajar sesuatu yang baru, kita yang gak akan bisa kemana-mana gitu, akan tetap stuck di situlah, nggak akan jadi orang yang kita motivasikan gitu. Karena menurut pengalaman pribadi saya pun, saya menyesalin kalau misalkan kenapa nggak sih dari SMK dulu saya nggak belajar tentang kepenulisan, tentang public speaking. Karena hal itu dibutuhkan loh saat ini, apalagi di perkuliahan, apalagi fakultas yang saya jalanin gitu kan, FEB. Karena FEB pun juga sering melakukan kepenulisan, kayak membuat proposal, esai gitu kan, karya tulis. Terus juga public speaking, karena public speaking ini sangat digunakan gitu loh. Jadi ada rasa penyesalan sendiri ketika kita sudah merasakan hal-hal yang sama ini kita takutkan gitu kak.
1: Oke, dari Nabila. Ayo Nabila, lanjut.
2: Oke, baik teman-teman semuanya, buat kalian di luar sana, khususnya anak generasi muda yang dari SD, SMP, SMA maupun mahasiswa, kalian harus untuk berani buat melangkah. Tapi sebelum melangkah, kalian harus tahu dulu sih niat kalian dan arah kalian. Karena ketika kalian sudah tahu tujuan hidup kalian itu apa, kalian juga tahu langkah kalian juga itu mau bagaimana. Karena dari pengalaman aku sendiri, ketika kita nggak tahu tujuan hidup ya, pertama ya, untuk langkah keesokannya itu tuh menjadi ambar sih hidup. Kenapa? Karena kayak kita hanya mengikutin alur itu-itu aja, yang kayak kok hidup aku terlalu menonton banget, gak ada seru-serunya gitu tuh satu. Terus kedua, aku pengen tekankan kepada kalian semua, jadilah orang yang ceria, dan dimanapun tempat jadilah kelas yang kosong. Karena apa? Karena di tempat lingkungan kita duduk itu tuh orang-orang yang kompetensi, yang memiliki wawasan yang sangat luas. Jadi bangunlah relasi yang sangat banyak-banyak sebanyak mungkin. Karena aku sekarang mungkin kalau misalnya aku gak mau bersosialisasi dengan dia, mungkin aku gak bisa ketemu dengan dia. Dan mungkin kita, aku gak bisa juga dalam podcast ini, bukan tentang juara, tapi mungkin bisa lain gitu ya. Jadi kata aku sih, ya pertama kali banget, pertama relasi. Karena ketika kalian ketemu dengan orang-orang yang banyak, disitulah kalian akan membuka cerita kalian, aku pengen kayak gini, dan situ akan terbentuk. Karena ada apa tadi? Karena kita akan ketemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa, gitu teman-teman semuanya.
1: Oke. Okay. Nah sekarang lanjut lagi nih. Ini jawab cepat ya, fun tapi ya. Jadi nggak pakai lama-lama, serentak ya. Kalau fokus ya, Rido ya. Jawab cepat juga Nabila. Tiga kata yang menggambarkan diri kalian, Rido.
0: Kreatif, adaptif, inovatif.
1: Oke, Nabila.
2: MC, riset, kakak pengabdi.
1: Oke, lebih cepat lagi ya. Toko yang paling menginspirasi kalian, Rido.
0: Biji Habibi,
2: Tan Melaka.
1: Oke, lanjut. Lebih cepat. Moto hidup yang selalu dipegang, Nabila.
2: Percaya diri.
0: jangan mudah menyerah.
1: Oke. Nah, lebih pilih kerja keras atau kerja cerdas, Ridho?
0: Dua-duanya, karena keduanya saling berkolaborasi. Karena dari kerja keras pun kita mendapatkan usaha, dari kerja cerdas pun kita mendapatkan arah.
1: Oke, okay, Nabila.
2: Kerja keras sih kata Bila.
1: Oke. Okay. Nah, buku, podcast atau akun media sosial yang wajib diikuti anak muda, Nabila?
2: Kalau Bila bukan buku, tapi bioskop yang bernama Tunggu Aku Sukses.
1: Oke, okay, kalau Ridho?
0: Kalau saya ada dua buku itu The Let Them Theory yang saya sudah baca, yang saya lagi bacakan sekarang, karena isinya tentang insecure terhadap omongan orang lain. Terus juga akun media sosial itu ini akun yang ngepost tentang desain grafis. Lupa namanya, banyak banget isinya.
1: Oke, okay, nah lanjut. Satu mimpi besar yang ingin diwujudkan dalam 10 tahun ke depan, Nabila?
2: Menjadi narasumber yang terkenal.
0: Menjadi programming.
1: Programmer. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu nih. Nah, yang terakhir nih, ada beberapa poin lagi pertanyaan ya buat kalian ya. Apa arti prestasi bagi kalian? Jawab cepat, Nabila dulu.
2: Ini sih keberuntungan.
0: Oh, kalau prestasi ini agak panjang dikit. Prestasi itu menurut kami ya, ketika kita bisa tadi yang sudah saya sebutkan tadi, bisa lewati zona nyaman tersebut dan kita bisa berani mencoba hal-hal yang belum kita lakukan sama sekali. Nah, itulah yang biasa saya sebut dengan prestasi.
1: Oke, okay, menurut kalian bagaimana cara anak muda yang berdampak bagi daerah dan Indonesia? Nah, Ridho dulu.
0: Bagaimana cara supaya kita terus berdampak kepada masyarakat gitu.
1: Bagaimana cara anak muda agar berdampak bagi Jambi dan Indonesia?
0: Ya, terus memberikan motivasi kepada orang-orang, terus lewat inovasi ataupun karya kita yang kita salurkan, dan terus memberikan dampak-dampak yang baik kepada masyarakat lewat sosialisasi mungkin ya, lewat edukasi, lewat workshop yang emang kita selenggarai gitu.
1: Oke, okay, dari Nabila?
2: Kalau dari Nabila, dari pribadi banget ya teman-teman, untuk bisa membuat kesadaran mereka, pertama sih dari ketika kita memiliki potensi itu sendiri. Biasanya teman-teman itu banyak banget yang kayak minta tutor gitu kak. Kayak ini bukannya meninggi ya, cuman dari banyak banget dari komentar, termasuk dari dia kan, kak aku pengen kayak jadi kakak bagaimana gitu kan. Itu kan semua bukan salah satu motivasi buat mereka kan. Jadi kata aku, jangan pelit-pelit ilmu, kasihlah motivasi ke mereka. Karena tanpa kalian sadar, berarti mereka tuh sudah kayak, wah keren banget ya. Berarti dalam artian mereka menjadi kita ini jadi salah satu tokoh inspiratif ya gitu.
1: Oke. Okay. Nah, terakhir apa pesan kalian spesial untuk teman terbaik Produa Jambi yang sedang berjuang mengejar mimpinya? Dari Ridho dulu.
0: Oke, okay, karena ya saya juga termasuk pemula dalam dunia mengejar mimpi. Pesan saya untuk kita semua ya, kita terus belajar, terus mencari tahu hal-hal yang apa ya, hal-hal yang belum pernah kita lakukan, terus mencari teman yang istilahnya tuh saling berguna gitu loh. Kita butuh dia dan dia juga butuh kita. Terus juga lingkungan, hindarinlah lingkungan toksik yang emang sekedar pembicaraannya tuh tentang gibah gitu kan, dan itu sangat mempengaruhi diri kita sendiri. Terus juga cari relasi yang emang memiliki ambisius terhadap lomba juga gitu kan, supaya kita bisa mencoba apa itu lomba gitu. Terus juga mencari mentor ini sangat penting, karena ketika ingin kita mencoba sesuatu, pastinya kita membutuhkan orang yang sudah berpengalaman di bidang tersebut. Jadi kalau misalkan kita ya mikir ini arahnya kemana ya, jadi bisa bertanya langsung kepada ahlinya gitu loh. Jadi kita bisa tahu gimana sih awal dari sebuah yang akan kita lakukan untuk menjalankan hal-hal tersebut, Kak.
1: Oke, Nabila.
2: Kalau dari Nabila ada dua sih. Pertama, kita tahu dulu ya tujuan arah hidup kita itu sih, kata Bila, untuk bisa menentu langkah untuk keesokan hari kalian. Dan aku yang kedua itulah mencet dawat cat, dan siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan itu, kalau dari Bila.
1: Oke, baik teman terbaik Pro 2, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung perbincangan kita yang sangat inspiratif sore hari ini. Terima kasih untuk kedua mahasiswa yang berprestasi dari Universitas Jambi, ada Nabila Destiani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta ada M. Rido Iswan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah berbagi cerita, terus pengalaman, semangat, dan juga yang pasti telah berhasil menjadi juara satu Lomba Infografis Tingkat Nasional 2026. Prestasi ini menjadi bukti ya, bahwa kreativitas, kerja keras, yang namanya kolaborasi dan keberanian untuk terus belajar bisa membawa mahasiswa Indonesia bersaing dan berprestasi di tingkat nasional. Semoga pencapaian Nabila dan Rido menjadi prestasi atau menjadi inspirasi bagi generasi muda Jambi dan terus berkarya mengembangkan potensi mereka dan diri mereka dan tidak ragu menunjukkan kemampuan terbaiknya di berbagai bidang. Oke, teman-teman terbaik Pro 2 Jambi, ingat ya bahwa setiap prestasi besar selalu diawali dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan konsisten, teruslah berkarya, berinovasi, dan teruslah teman Pro 2 menjadi bagian dari generasi yang membawa perubahan positif bagi daerah dan juga Indonesia. So, terima kasih atas kebersamaannya di sore ceria Pro 2 Jambi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan cerita dan inspirasi yang tak kalah menarik. Saya Artis Tanggang dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat sore, selamat dan selamat beraktivitas untuk teman terbaik Pro 2 Jambi. Sukses selalu dan sampai jumpa.
2: Ya. Sore ceria. Sore ceria.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesan nasi goreng aja kalau

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah
1: menyebutkan berlawan. Peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Yeah.

0: kamu tahu?
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Oke, Tam Pro 2 Jambi buat kalian, tarik 9,9 Pro 2 dan Tam Pro 2 saat lagi ya. Tepat informasi 19 ya, 19 Oktober Barat kita akan bergabung untuk Musyila Chat bersama Pro 2 Jakarta yang akan disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia. Dan Tam Pro 2 informasi terupdate Tam Pro 2 kabar terkini ya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi. Update peringatan dini cuaca untuk tanggal 22 Juni 2006 pukul 17.20 Syah Barat masih berpotensi terjadi hujan sedang lebat yang dapat disertai kilat petir angin kencang pada pukul 17.50. Untuk Kabupaten Merangin, Bangko, Tabir Selatan, Bangko Barat, Nalo Tatan, Batang Masumai, Margo Tabir, Tabir Lintas, Kabupaten Bungo, Tanah Tumbuh, Rantau Padan, Muko-Muko Batin 7 dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Merangin, Muara Siau, Sungai Manau, Tabir Pamenang, Tabir Ulu, Lembah Musurai, Pamenangan Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Rena Pembarap, Jangka Timur, Rena Pemanang, Pamenang Selatan, Tabir Barat, Tiang Pupung, Kabupaten Serolangun, Batang Asai, Limun, Air Hitam, Batin 8, Cermin, dan Gedang, Kabupaten Matahari, Marosebo, Ulu, dan untuk Kabupaten Bungo, Pasar Muara Bungo, Tanah Sepenggal, Pelapat Limbur, Lubuk Mengkuang, Batin 3, Bungo Dani, Rimbo Tengah, Batin 3 Ulu, Batin 2 Pelayang. Kabupaten Tebo, Muara Tabir dan sekitarnya, kondisi ini diperkirakan akan berlangsung sampai dengan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Itu dia update peringatan dini cuaca Jambi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi. Tengah Pro 2, kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di Music Live Chat MLC barengan sama gue, Edit Tama. Yang nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini, spesial banget kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro 2 FM ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi. Tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, dan malam hari ini Edin udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia, Selina.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan, baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya,
0: ya?
1: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu, dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang extrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya, kau kayaknya dua-duanya deh, ambil deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh, tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, Kak, vibe-nya.
0: Okay.
1: Tapi iya, kalau... Iya. Sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh yes.
1: Baru sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Benar, berarti iya berarti kan? Chargingnya adalah, recharge-nya adalah nangis ya.
1: Iya, aku nangis tau Kak.
0: Oh, iya.
1: Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya Kak, aku gak tahu kayak, aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget, aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
1: Habis itu aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energi balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi
1: iya,
0: masih semangat ya malam hari
1: masih
0: ini.
1: Masih. Aku nggak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Nggak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu.

0: lagi aja sih. Aja, ya. Iya.
1: Tapi kan harusnya di idol sering dong.
0: Kalau nggak malas sih kak, kok nggak tahu di idol kan kita dapat padel kan, kita dapat padel, kita dapat kak hari Jumat atau hari Sabtu antara itu.
1: Okay, and then?
0: Aku cuma nontonin doang kak. Kan ada coaching ya.
1: Bener.
0: Yang main cuma Kameda sama Kaniki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kameda, Kaniki. Kita, aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan. Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang kak coaching kak. Kayak, aduh ini aku lagi pengen olahraga nih.
1: Kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel Astaga. Nah,
0: dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting kak. Jadi kita nggak jadi, kita nggak jadi pakai rok lucu itu.
1: Ya,
0: akhirnya kita cuma syuting.
1: Sayang banget udah persiapan outfit tapi Astaga, bener. Tapi ya akhirnya setelah di idol rilis single perdana, gimana rasanya?
0: Happy banget, kak, happy bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
1: Apa? Ada debay cuiku tuh ya di muka aku.
0: Gak tau, vibesnya happy banget ya, I'm so happy here.
1: Alright, thank you so much loh, thank you loh.
0: Back to topic teman-teman.
1: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
0: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
1: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
0: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih kak. Ternyata liriknya tuh sakit ya.
1: Iya bener.
0: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya. Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Gak tau kenapa. Mudah gak sih kak? Tapi kayak gitu, cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh gak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
1: Bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Celine kayak jatuh cinta sama lagu ini?
0: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
1: Okay.

0: Tahan lama. Itu jujur gak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, benar-benar ref ya. Tapi ya kita gak usah meragukan ya, penulisan Eka Malini, Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya menurut aku juga keren.
1: Kita mau berdua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati. Benar ya. Jadi buat teman berdua semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi teman berdua, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: sama Selina. Hai. Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrol?
0: Aduh, ya? Gak apa-apa sejam yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita di balik Idol yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali ya, Kak. Iya. Dari berarti kita sempat karantina Desember, okay. Desember, Januari, sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Result and reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan enggak?
0: Oh, konser kemenangan. Yeah. Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu jadi dari result reunion ke konser kemenangan kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita enggak boleh ya?
0: Iya, benar.
1: Itu perbedaannya.
0: Oh, benar.
1: Serasa enggak karantina aja sih, maksudnya serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Mungkin serasa akhirnya bebas gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi ada enggak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: Kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering mau syuting kan. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Oh,
1: ngantri.
0: Okay.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih. Karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen ngobrol akhirnya.
1: Enggak ada HP soalnya.
0: Gak ada HP.
1: Coba kalau ada HP, Kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Benar.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing gitu.
0: Seru sih. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya kan. Itu gimana rasanya, sedih ya pasti ya?
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini sangat sedih. Kayak merasa, ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh, Kak.
0: Selin lagi.
1: Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Gak expect selama ini.
0: Sampai selesai ternyata masih bareng.
1: Ya ampun. Sedih banget, tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu?
1: KZ sih, pas KZ pulang.
0: Oh, KZ, kenapa tuh? Emang karena, deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama KZ kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging itu, judging tuh aku satu hari sama KZ. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu KZ. Kan si KZ kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan lebih dari aku, Kak. Selamat
0: dari sini,
1: kapan KZ kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah. Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun, dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun, aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau, Kak. Karena teman aku yang satu-satunya. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Ini kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun. Dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama KZ tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan KZ tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget, Kak, KZ itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya. Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau enggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan KZ. Please.
0: Saling melengkapi ya emang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi bener-bener sesedih itu sih pas KZ pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada gak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih diterapkan bahkan?
1: Kalau Selin tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Selin pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Selin juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Selin tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah. Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang, cerita yang sama lagi tapi ke beda orang, kan mesti feelnya beda gitu.
0: Oke,
1: Teh Ocha tuh cerita kayak gitu. Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke. Kalau malam hari ini,
1: kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke. Tapi kalau menurut Selin gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahal ini, Happy Andromeda, Jian Prayas dan juga Nirianto, ini menurut Selin
1: tentang
0: apa nih?
1: Ini pertanyaannya soal ditanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Jelasin dong kakak. Aduh, maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Selin ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu
0: betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih misal kalau Selin ada di posisi itu, apakah Selin akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku sih ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar, oke.
1: Iya, tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
1: Takutnya nggak bisa keluar.
0: Benar. Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Selina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yeah.
1: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina. Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
0: Iya, asik.
1: Asik. Tapi yang bikin apa aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
0: Aransemen vokal. Ada vokal directnya.
1: Oh, vokal direct.
0: Kamelto.
1: Wow, Kamelto ya. Berarti.
0: Dan juga ternyata aku tuh baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
1: Oh, Barsena Bestandi.
0: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya bener.
1: Kok malah jadi ragu? Bener. Oke. Yeah. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
0: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karya dan Ganiki.
1: Oke. Okay.
0: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Pato okay. Kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau di punya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
1: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
0: Amin. Ada amin teman-teman.
1: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
0: Kilat.
1: Seberapa kilat sih emang ini? Satu
0: kilat
1: hari
0: sekali,
1: jadi ya katanya.
0: Kilat
1: ya?
0: Sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
1: Oke.
0: Okay. Bahkan di hari-hari ada yang kayak pemenggalan katanya masih diganti, liriknya diganti masih ada.
1: Oh wow. Wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan-perubahan terjadi ya.
0: Dan di tengah-tengah recording enggak?
1: Waduh. Lagi di studio nih, lagi recording.
0: Iya.
1: Kayaknya enak kan gini deh, gitu.
0: Kan
1: ya?
0: Lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi di dengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan gitu.
1: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
0: Saya aminin dulu boleh.
1: Iya kan, terbukti dong.
0: Iya kayaknya, puji Tuhan ya. Kayaknya.
1: Masih kayaknya ya.
0: Saya kayak nggak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya?
1: Aduh, masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong.
0: Gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
1: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
0: Ayo. Ayo, please
1: aku. Aduh, seru banget ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
0: Yuks.
1: Kita, aku sih lebih tepat. Aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
0: Oh, tak kira seru makan.
1: Enggak dong, seneng makan dong.
0: Udah excited banget ya.
1: Oke, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan. Nanti Selin jawab secara cepat. Oke? Okay? Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
0: Kayaknya saya mending diam deh.
1: Aduh, jangan dong. Nanti gak main diem. Dong ini namanya dong. Oke, sekarang kita main rakus barengan sama Selina. Alright. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
0: HP,
1: oke. Tapi kan karantina gak ada.
0: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
1: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
0: Iya, yang penting bisa dengerin lagu. Kak.
1: Bener.
0: Nggak, kalau nggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong kak.
1: Oh iya bener juga. Yes. Tapi kan nggak boleh megang HP. Terus belajar lagunya dari mana?
0: MP3.
1: MP3 beneran.
0: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
1: Wow.
0: Iya, bisa kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
1: Oh gitu.
0: Canggih kak, kita sangat canggih.
1: Sebisa mungkin nggak ada HP.
0: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru kak.
1: Oh iya.
0: Kita gak punya HP.
1: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
0: Enggak dong kak.
1: Enggak ya.
0: Kita harus fokus. Harus fokus.
1: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
0: Masuk Idol.
1: Oh iya.
0: Iya. Kenapa? Iya.
1: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
0: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya, kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
1: Iya bener-bener.
0: Iya, maksudnya kayak di orang-orang melihat aku, oh beneran penyanyi gitu.
1: Betul,
0: loh.
1: Betul.
0: Itu yang pasti kan bakal ada yang gak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
1: Oke.
0: Nah itu menurut aku tuh aku lumayan berani ya. Dan melawan banyak orang di sini.
1: Oh betul.
0: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
1: Betul, satu Indonesia lawannya.
0: Satu Indonesia.
1: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
0: Banyak.
1: Udah dialesin masih banyak.
0: Aduh,
1: sebentar
0: lagi.
1: Tapi gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
0: Sempat aku bacain juga. Sempat kayak ngedrop juga pastinya sempet ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
1: Oke, benar.
0: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
1: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
0: Abis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
1: Jangan.
0: Hi guys, please vote.
1: Masuk ke TV aja belum itu, udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
0: Dubai Chewy Cookie.
1: Oke.
0: Makan
1: ya.
0: Nggak tahu kalau makan tuh pasti happy.
1: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
0: Oh my god.
1: Apa itu?
0: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
1: Nasi Padang the best sih.
0: The best sih.
1: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
0: Rendang.
1: Oh, rendang.
0: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak.
1: Enak.
0: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
1: Bener. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
0: Wow.
1: Emang lapar aja. Kali ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja.
0: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
1: 2 bungkus, bener. Wow. Oke, lanjut lagi.
0: Mantap.
1: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
0: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
1: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
0: Aduh, gak ada lagi kak yang
1: masa?
0: Iya.
1: Masa sih?
0: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
1: Eish, keren. Bagus, bisa ngeles. Terlalu jujur ya, maaf.
0: Tapi okay. Iya sih kayak gak tau, kayak belum kayak, ada yang
1: belum pengen. Ada ya, kayak yaudah aja lah ya. Benar-benar. Oke okay.
0: Aneh gak sih kak?
1: Enggak.
0: Oh enggak ya? Enggak. Sumpah takut aneh lagi. Takut ternyata aku
1: tenang aja, tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
0: Masa depan.
1: Ya? Kok ditahan?
0: Masa depan.
1: Masa
0: gitu.
1: Depan. Iya, masa kenapa? Depan. Kenapa?
0: Kepo aja.
1: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
0: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
1: Okay, nggak
0: pengen mengubah apa-apa sih, tapi
1: pengen tahu aja. Spill dikit boleh kali.
0: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
1: Bener. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
0: Mungkin saya lagi liburan.
1: Oke.
0: Okay. Amin di Eropa kali ya.
1: Amin.
0: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja please, bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
1: Ya betul, pasti.
0: Iya.
1: Pasti.
0: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ada spesifik negara atau kota?
0: data sih sebenarnya.
1: Oh, enggak ada ya.
0: Tapi pengen sebenarnya aku kayak mungkin ke Amerika ya.
1: Amerika.
0: Pengen.
1: Seru sih, seru.
0: LA apa New York mungkin.
1: LA ada di sini Lenteng Agung.
0: Guys, tolong selamatkan aku.
1: Alright, berarti itu ya, yeah. Luar negeri lah ya.
0: Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
1: Dia enggak tahu. Enggak tahu.
0: Belum nikah. Belum kan nikah. Ya?
1: Kenapa kita takut banget gitu?
0: Takut banget.
1: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA, yeah. Ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
0: Amin. Amin. Coachella.
1: Alright, itu dia Rakus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pasin buat station terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Uhuh. Alright.
1: Hai.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produser yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita rilis di Indonesia.
1: Asik. Yes, iya iya. Sampai Semarang juga bisa denger.
0: Sampai Semarang juga.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum gak ya kalau album ya?
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik. Ya, oh berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu abis ini.
0: Ya,
1: jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter, minta tolong.
0: Betul.
1: Kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang mari jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama Tuhan
0: Yesus. Lagu yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Salah lagu.
0: Kocak.
1: Itu kan Rekayasa Cine. Oh Hikayat Cine.
0: Oke kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stres rilisku. Widih.
1: Terima kasih ya.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain.
1: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doa aku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga. Kayaknya jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama dari Noval nih ya. Kayaknya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh, mau nongkrong. Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Kasih sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali. Bisa kamu request ya di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya. Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Eni.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Aku have fun banget di radio jujur. Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Iya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti.
1: Iya, mau banget.
0: Wow ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Brodo, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya, Sumpah Mati terutama. Bisa di semua di SP.
1: Yes.
0: Di apa, musik video atau visualizer?
1: Apa namanya? Kalau boleh tahu itu apa?
0: Lirik video, itu lebih gampang.
1: Oh iya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys.
0: Iya,
1: baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
0: Lirik video
1: sih,
0: ya, bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Bener.
1: Aduh guys, tolong aku guys. Ini lucu banget lagi.
0: Emang terlalu polos.
1: Maaf.
0: Udah ternyata bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine, sukses selalu untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama satu jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
1: Selina Grace
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: 90,9 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2 masih dijaga malam edisi hari ini 22 Juni 2026. Di sini aku enggak sendirian, teman Pro 2. Kita udah bareng narasumber kita di malam hari ini ya. Ini wah, teman Pro 2 jujur aja ya. Ini biasanya aku sore ini. Biasanya sore itu ada nih yang hadir ya, tapi kalau untuk sama aku kali ini itu spesial banget malam ini teman Pro 2. Kita langsung sapa aja nih narasumber kita ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Oke, boleh perkenalkan diri nggak sama teman Pro 2 dari Mbak dulu nih yang sebelah kiri.
1: Halo semua, perkenalkan aku Rizky Salsabila. Aku anggota dari Gensa nih, generasi inklusi di sana. Di sini aku berdua nih sama teman aku.
0: Iya, temannya siapa nih?
2: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syakila Bunga Fatwan. Aku anggota dari Gensa, generasi inklusi sana.
0: Gensa ya? Boleh tahu nggak nih Gensa nih apa sih? Mungkin dari Mbak siapa tadi?
1: Bila.
0: Bila, oke, okay, dari Mbak Bila nih Gensa. Boleh nggak nih biar teman Pro 2 tahu nih Gensa itu apa sih?
1: Oke, jadi Gensa itu bisa dibilang kayak suatu perkumpulan atau forum gitu ya di bawah naungan dari Pundi Sumatera. Jadi Gensa ini memiliki fokus pada

0: Gamesa ini kan sebelumnya belum terbentuk ya. Jadi Pundi Sumatera itu awal mulanya ngadain bootcamp nih, mini bootcamp. Jadi di mini bootcamp itu banyaklah pelajaran-pelajaran kayak gimana sih cara kita ngendalin emosi, ada teori jendela Johari yang kayak gitu. Nah, awalnya nih aku kira kayak cuman bootcamp aja. Ternyata itu bakalan sampai ke intensive course. Nah, di intensive course ini lebih belajar ke pendalaman lagi nih tentang ilmu yang udah kita pelajarin di mini bootcamp tadi. Dari intensive course itu adalah aksi nyatanya. Nama aksi nyatanya Payo Bemalam Kita Baca Cakup. Nah,
1: Payo
0: Bemalam Kita Baca Cakup.
1: Apa artinya nih?
2: Artinya itu ayo kita bermalam bersama sambil bercerita bersama.
1: Yeah, oh, cerita malam gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, terus?
0: Nah, dari situ barulah terbentuk namanya Gensa nih, Generasi Inklusi Sana. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu sanak itu apa sih gitu kan? Nah, jadi kalau misalkan kita lagi di pemukiman suku anak dalam nih gitu kan, lagi kita mau menyapa gitu kan, itu kita manggilnya sanak, oi sanak gitu.
1: Oh iya iya, orang-orang Jambi sanak.
0: Iya ya, betul.
2: Supaya lebih akrab ya.
1: Oke, berarti di suku anak dalam sanak juga ya?
0: Iya.
1: Oke, kalau dari Mbak Kila ini sejak kapan nih?
2: Sama kayak Bila. Dari mini bootcamp, udah itu masuk ke intensive course, sampai ke aksi nyatanya yaitu Payo Bemalam Kita Baca Cakup.
1: Oke, Payo Bemalam Kita Baca Cakup. Nah, ini berarti si Mbak Kila sama Bilanya ikut di acara itu memang benar-benar bercakap malam atau gimana nih?
0: Benar.
2: Betul.
0: Di kebetulan kami itu bermalam di Desa Pematang Kejumat ya.
2: Iya, betul itu.
1: Pematang Kejumat ini di mana nih?
0: Di Kecamatan Batin 8 Sarolangun.
1: Oh, memang di daerah suku anak dalam.
0: Iya, memang langsung.
1: Wah.
2: Jadi kami langsung berinteraksi sama suku anak dalamnya.
1: Wih, nah, aku pernah dengar. Tapi enggak tahu ya ini mitos atau enggak ya.
2: Iya.
1: Aku di tahun 2021 itu pernah ngundang komunitas juga. Katanya kalau kita ini enggak tahu ya. Ini mitos atau enggak? Kalau misalnya kita kesana, apalagi khusus perempuan, misalnya ke tempat suku anak dalam nih, nah itu harus pakai cincin. Benar atau enggak?
2: Kita enggak ada kemarin.
0: Iya sih, sejauh ini. Oh, mungkin itu ada keyakinan di suatu daerah tertentu. Kan ada juga kan yang kata orang kalau misalkan ke suku anak dalam jangan basing-basing buang ludah sembarangan.
1: Nah itu juga.
0: Iya itu.
1: Mau kutanyain nanti itu gimana tuh?
0: Itu keyakinan masing-masing sih, iya. Tapi lebih ke kita ambil positifnya gini. Jadi itu memang namanya daerah orang ya. Bahkan jangan di daerah itu deh, di apa permukiman kita sehari-hari aja rasanya kayak nggak sopan nggak sih kalau misalkan kayak tiba-tiba kita kayak buang ludah sembarangan.
2: Iya, di depan kalau orangnya langsung ya.
0: Betul. Apalagi kalau ditawarin minum terus kita nggak minum gitu kan. Nah itu kan kayak agak kurang sopan ya. Jadi aku rasa sih itu bukan berlaku di pemukiman suku anak dalam aja ya.
1: Okay.
2: Lebih ke ini ya kayak
1: etika,
2: attitude kita di depan ini ya orang.
1: Ya tapi katanya lagi nih, katanya ya kalau dari orang kita anggaplah daerah rumah kita nih ya, kalau kita ngeludah basing sembarangan nih, nah itu kan langsung dibilang, nggak sopan banget sih gitu. Katanya kalau di sana beda cerita, benar nggak?
2: Oh, mitos yang bakal diguna-guna gitu ya?
1: Itu betul nggak? Untuk Bila sama Kila yang pernah bermalam di sana.
2: Sejauh ini belum ada hal mistis yang seperti itu ya, Bil ya.
0: Ya, sejauh
2: karena
0: ini sih
2: kita sangat welcome ya mereka ya, suka anak dalamnya nerima kita.
1: Oke, berarti
0: tapi kalau masalah kayak itu diyakinin atau enggak, dibilang enggak diyakinin tapi itu udah pernah ada kejadian, mungkin itu kebetulan. Gitu ya, kebetulan.
1: Oke, aku pernah cerita juga tuh, katanya kenapa nih harus pakai cincin? Karena katanya ya, kalau misalnya kita nggak pakai cincin, si suku anak dalam yang laki-laki itu suka gangguin katanya. Tapi mereka tahu kalau misalnya kita pakai cincin, wah itu udah ada yang punya gitu katanya. Enggak ya?
0: Enggak ya.
1: Nah itu tuh pas banget tuh dengan tema kita malam hari ini, memecah stigma. Ya, memecah stigma yang melekat pada suku anak dalam. SAD, berarti nggak ada ya?
0: Nggak ada.
1: Nggak ada, oke. Kalau keseharian dari Mbak Kila sama Bila apa nih?

0: Kalau aku sekarang mahasiswa semester 4 di Universitas Terbuka.
1: Oh, Universitas Terbuka ya, semester 4. Kalau Mbak Bila?
2: Aku mahasiswa semester 4 juga di Universitas Nurdin Hamzah, Prodi Ilmu Komunikasi.
1: Oh, berarti ketemunya dengan forum ini?
2: Iya, betul. Yeah.
1: Oh, waktu itu ya, kan kita namanya daerah situ tuh bagi aku agak rawan lah ya di sana ya. Nah, orang tua ini gimana waktu kita ngikut program yang namanya apa tadi?
0: Payo Bemalom Kita Baca Cakop.
1: Oh, ya. Payo Bemalom Kita Baca Cakop. Nah, itu gimana? Apa respon dari kedua orang tua, Bila sama Kila?
0: Kalau orang tua aku sebetulnya cukup strict ya. Cuman kemarin aku kasih pengertian gitu kan, karena memang aku pengen terjun langsung, aku pengen lihat suku anak dalam yang sebetulnya gitu kan, bukan dari cerita orang aja. Alhamdulillah dibolehin sih, orang tua juga malah support banget sampai sekarang setiap ada kegiatan dari Gensa.
1: Oke, kalau dari Bila?
2: Kalau dari aku, karena emang aku basicnya strict parent. Strict parent nih. Nah, jadi aku tuh susah banget buat diizinin main yang jauh. Bahkan sampai itu kan nginep ya bermalam. Itu kan kita pergi dua hari satu malam. Iya, di situ. Jadi memang aku awalnya gak bilang sih, kayak kalau misalkan ini bakal ada tindakan aksi nyatanya, itu aku gak bilang. Tapi ternyata pas di akhir kayak, wah ada aksi nyatanya. Jadi aku memang harus turun ke lapangan 2 hari 1 malam nih. Aku bakalan nginep gitu kan. Nah, tapi ternyata karena orang tua aku tahu dengan Pundi Sumatera, jadi di situ juga, di Pundi Sumatera juga dikasih surat izin orang tua sih.
1: Oh, dikasih izin untuk dikasih ke orang tua ya.
2: Iya, betul.
1: Oke deh, nah teman Pro 2, ya ini kayaknya seru nih, kita bakal cerita nanti pengalaman-pengalaman Kak Bila sama Kila di sana ya. Terus juga program-program yang udah jalan, dan mungkin nanti di sesi terakhir kita bakal minta harapannya nih. Kita dengerin beberapa lagu dulu, oke ya.

adalah kesadaran yang berkelindan dengan kesadaran-kesadaran yang lain. Beresonansi menciptakan gelombang-gelombang yang menghidupkan hidup. Aku adalah masa sekarang yang membiarkan masa lalu mengkristal menjadi sekarung ingatan dan merindu masa yang akan datang dengan sejuta misteri.

aku adalah yang kau butuhkan. Seperti aku membutuhkanmu dan menjadi esa menahbiskanmu.

namun tak penting. Apakah aku tertinggal atau berpaut? Yang terpenting ialah kita yang senantiasa memaknai setiap derap langkah waktu yang teratur melintas menuju hitahnya. Aku adalah kau yang sejatinya tunduk pada harmoni. Mengakui bahwa perbedaan adalah sebuah keindahan yang luhur.

0: Ya, teman Pro 2 FM, kita masih bareng Bila dan Kila ya, dari komunitas apa tadi?
1: Lupa Gensa. Generasi Inklusi Sanak.
0: Ya, Generasi Inklusi Sanak. Jadi, aku sekali lagi mau nanya nih sama Kila sama Bila. Jadi benar enggak? Kalau ke sana pakai cincin karena takut digangguin sama anak muda suka anak dalam atau gimana? Siapa yang bisa jawab nih?
1: Enggak sih, Bil ya. Itu benar-benar mitos ya, karena anak laki-laki disuka anak dalam itu bahkan ketika kami turun langsung ke lapangan, mereka sangat menjaga batasan dengan wanita ya, Bil ya.
2: Betul. Jadi memang mereka tuh bahkan kalau misalkan kita ngomong nih, kan kayak aku ngomong di situ sama yang laki-laki. Jadi mereka tuh kayak sampai emang enggak mau ngelihat mata gitu kan. Biasanya kan orang kalau misalkan ngomong nih kayak ngelihat mata gitu kan, kayak ngomong kayak ya udah santai gitu, bahkan mereka tuh ngomong sambil nunduk gitu.
0: Oh, sambil nunduk.
1: Iya. Pas ini ya pelatihan kemarin ya.
2: Emang mereka tuh semenjaga itu antara kayak perempuan dan laki-laki, bahkan di pas kita turun langsung ke lapangan kemarin itu kalau mereka tahu di WC itu tuh yang pakainya tuh cewek. Jadi yang laki-laki nih kayak memisahkan diri nih, jadi kayak ke WC yang sebelah sana gitu.
0: Oh.
1: Mereka berarti langsung menjaga batasannya.
0: Iya, memang jaga batas ya, tapi berarti mitos ya.
1: Betul.
0: Katanya mitos bakal banget diganggu. Enggak deh, aku juga kayaknya baru sadar di sini deh, kayaknya enggak ya. Nah, itu tuh teman Pro 2. Jadi jangan takut ya. Ternyata itu enggak kayak gitu. Bila Kila, waktu itu kan ada namanya aksi nyata. Nah, gimana nih pengalamannya di aksi nyata toh?
1: Mungkin aku dulu kali
0: ya. Kila dulu.
1: Pengalamannya super apa ya, sangat tidak terlupakan momennya.
0: Gimana tuh?
1: Karena di situ benar-benar kita langsung sharing kan sama suku anak dalamnya. Jadi kita bisa tanya-tanya apa aja sih pertanyaan kita, langsung dijawab sama mereka kan, bukan hanya menebak-nebak dari cerita orang aja.
0: Berarti langsung dijawab sama suku anak dalamnya?
1: Iya, betul.
0: Tapi perasaan pertama kali kesana gitu, nah ini gimana nih? Apakah takut nih gitu, atau wah aku tertantang nih gitu, gimana kita?
1: Jujur agak takut, karena kan mitos yang beredar di masyarakat luar kan sangat negatif ya ininya ya, konotasinya ya. Sampai orang tua tuh kayak pesannya banyak banget, gak boleh ini, gak boleh itu gitu kan. Sampai deg-degan, takut gini. Tapi ternyata pas ketemu langsung, kan pertama kali itu ketemunya pas turun lapangan sama temenggungnya.
0: Temenggung ini apa nih?
1: Temenggung itu kepala rombong.
0: Oh, ada kepala rombongannya mereka. Mereka tuh ada ketuanya.
1: Iya.
0: Kepala suku gitu ada.
1: Ada.
0: Oh, kepala temenggung, suku. Temenggung.
1: Iya, disebutnya temenggung.
0: Oke. Terus gimana tuh, Kila?
1: Temenggungnya malah welcome banget nyambut kita ya, Bil ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi tuh kayak dianggap anak sendiri.
0: Wah, apakah mereka udah kerja sama-sama pemerintah atau gimana nih? Kok bisa se-welcome itu gitu ya?
1: Kalau untuk di Kejumat itu memang sudah banyak yang kesana, kalau dari Pundi Sumatera ya. Jadi sudah ada beberapa mahasiswa gitu penelitian kesana. Makanya temenggungnya sangat welcome, dianggap anak sendiri lah pokoknya.
0: Oh, memang dianggap anak sendiri ya. Oke.
2: Dan juga nih dari Pundi Sumatera ya, karena kami turun lapangan itu di desa binaan dari Pundi Sumatera. Jadi di situ sudah kayak diajarin nih, karena kan memang tidak semua dari mereka itu mengerti bahasa Indonesia, bahkan bahasa Jambi.
0: Bahasa Jambi?
2: Iya.
0: Jadi mereka
2: bahkan mereka ada bahasa sendiri, bahasa rimba namanya.
0: Oh, ada bahasa sendiri ya.
2: Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau tahu nih kayak gimana sih bahasa rimba, jadi kalian boleh nih cek di Instagram Gensa. Gensa.25.
0: Gensa.25. Yeah. Nah, bisa tuh teman Pro 2 ya, kamu lihat gitu ya. Nah, kalau aku yakin ya, karena aku banyak cerita karena dalam beberapa tahun ini aku banyak banget, aku enggak tahu entah kenapa yang banyak masuk aku wawancarain itu tuh tentang SAD. SAD suku anak dalam. Jadi aku selalu cerita sama teman-teman aku tentang SAD nih. Jadi teman aku semuanya ya, dari pokoknya semuanya dari mungkin ada sekitar 30 teman yang aku tanyain, mereka semua beranggapan bahwa suku anak dalam itu belum pakai baju. Itu yang pertama. Terus rumahnya masih dari bahan alami. Nah, itu yang sering kita lihat dari media-media ya. Bahkan media kayak adalah media gitu kan, itu memang didokumentasikan mereka waktu itu siapa ya, Ciko apa tuh? Ciko Ignacio ya atau siapa yang pernah ke Rimba di Jambi. Nah, mereka kan memang makannya pun masih makanan mentah. Pernah kan?
2: Pernah.
0: Lihat waktu itu. Dan mereka gak pakai baju. Nah, kalau dari versi si Kila sama Bila ini gimana nih suku anak dalamnya? Mungkin dari siapa?
2: Mungkin boleh aku yang jawab?
0: Iya, Bila.
2: Oke. Okay. Gimana ya? Mungkin ada ya yang masih seperti itu gitu kan. Cuman memang di daerah yang agak jauh dan lebih dalam nih gitu. Misalnya kayak lebih... gimana ya, lebih di dalam gitu ya daerahnya. Nah, tapi kalau misalkan bisa dihitung mayoritas sekarang sanak kita di suku anak dalam itu, bahkan di tempat kami turun lapangan itu mereka sudah pakai baju nih. Jadi buat teman-teman yang ngira kayak, bahkan ya kalau misalkan kita sebut nih kayak suku anak dalam atau SAD, pasti di pikiran mereka tuh langsung kayak, wah maaf nih, mereka langsung kayak, wah itu kubu gitu ya, kayak gak pakai baju, yang kayak gitu tuh. Nah, tapi gak gitu teman-teman semua. Jadi mereka tuh udah dikasih pemberdayaan, sudah pakai baju, bahkan mereka sudah pakai gadget ya.
1: Iya, mereka sudah ada akun TikTok masing-masing.
0: Nah,
1: iya.
0: Keren tuh ngomong-ngomong dua ya. Kira kita selama ini ya, mungkin karena adanya Pun di Sumatera ini pemberdayaannya mungkin karena juga pemerintah kita ya.
2: Betul.
0: Makanya jam sekarang mereka udah maju nih, udah mulai terbuka dengan dunia luar gitu ya. Kecuali kata Bila tadi ada yang di pelosok banget. Sama lah dengan kayak kita, mungkin di pelosoknya di mana gitu yang belum ada sinyal, masih ada nih kota Jambi. Mungkin bisa jadi kayak gitu tuh teman Pro 2. Nah, jadi di waktu aksi nyatanya itu kan malam ya?
2: Iya.
0: Apa dari pagi sampai malam nih Bila Kila?
1: Dari sore ya?
2: Iya, dari Jambi itu pagi ya. Pagi hari itu kami dari Jambi terus sampai di Sarolangun Kota. Itu kami sekitaran jam 2 ya sebelum masuk ke dalam desa. Jadi kami dalam satu hari itu turun ke dua desa. Jadi yang pertama itu Desa Pulau Lintang. Terus yang kedua baru kami bermalam di Desa Pematang Kejumat.
0: Gitu. Aksi nyatanya nih di Desa Pematang Kejumat.
2: Nah, sebenarnya kalau misalkan dibilang aksi nyata, semuanya itu aksi nyata. Cuman memang tempat kami sharing dan bermalam itu kami di Pematang Kejumat karena memang di situ sudah ada listrik yang memadai ya.
1: Sinyalnya pun sudah bagus.
2: Sudah bagus.
0: Oke, sinyalnya udah bagus ya. Berarti memang udah wow banget sekarang. Kembali ke pemikiran, okelah, pemikiran masyarakat atau pemikiran aku sendiri. Kalaupun masyarakat yang belum tahu nih ya, bermalam di sana nih. Nah, karena aku sempat bilang tadi ya, rumahnya masih, apa, yang sering kita lihat nih ya, itu rumahnya masih kayak bahan alami dari pelepah daun, terus juga pepohonan gitu ya. Nah, ini gimana nih tempat tinggal si Bila sama Kila waktu itu? Waktu itu sama ya. Gimana, apakah tidurnya gimana gitu atau waktu ngobrolnya tuh dari jam berapa ke jam berapa, apa aja yang diobrolin gitu? Siapa nih, dari Kila sama Bila deh?
1: Boleh. Kalau dari aku, mereka tuh sudah ada rumah tetap, rumah permanen gitu, semi permanen ya. Sudah dari batu gitu, kamar mandinya pun sudah ada, sudah dari batu, sudah dari batu bata kan. Kalau untuk sharing sessionnya itu, kami dari sore kan, kalau aku itu khusus di Pematang Kejumat, turunnya. Kalau Bila dia ke Pulau Lintang dulu.
0: Oh, berarti si Kila duluan.
1: Yang di Pematang Kejumat.
2: Ya, jadi posisinya Kila ini nyampe, itu langsung ke Pematang Kejumat, sedangkan aku harus ke Pulau Lintang dulu. Dari mulai jam 2 sampai jam 6, terus keluar dari Pulau Lintang itu aku langsung ke Pematang Kejumat.
0: Oke, dari Kila dulu nih. Gimana Kila?
1: kalau kemarin sharing sessionnya malah sampai jam 3 malam. Iya.
0: Iya. Beneran. Itu gimana tuh? Apa aja tuh prosesnya tuh? Gimana?
1: Jadi itu pas habis maghrib itu kami semua dikumpulin, anak-anak Ginsa gitu kan, sudah itu dari suku anak dalamnya juga sharing session gitu kan sama kami. Sudah itu ada namanya Senandung dari Pak Cedas.
0: Senandung?
1: Iya, senandung itu seperti nyanyian.
0: Oh.
1: Tapi memakai bahasa rimba.
0: Bahasa rimba sama kita nih. Kalau sepengetahuan dari Kila nih ya, sama Bila, ini bedanya seberapa jauh sih?
2: Lumayan jauh ya.
1: Lumayan.
2: Jauh. Dari logat pun jauh banget kita.
1: Okay. Sampai kadang kita kurang ngerti ya, Bila.
2: Kurang ngerti.
0: Memang beda ya, memang ada bahasa sendiri ya.
2: Boleh mungkin aku contohin, mungkin mereka ngomong kayak kita nih, kayak bahasa Jambi, mau kemano gitu kan. Kalau kita kan mau kemano, kalau orang tuh nak kemano, nah gitu mereka
0: logatnya.
2: Tuh.
0: Logatnya nak kemano gitu.
2: Iya.
0: Gila. Terus gila dari abis maghrib sampai jam 3 itu apa aja tuh si Kila, kalau dari versi Kila?
1: Kalau untuk sama suku anak dalamnya itu sampai sekitar jam 11-an malam. Jadi sharing session gitu kan, sudah itu kami juga melakukan edukasi kepada perempuan, kepada indu-indu dan anak-anak gadis mengenai menstruasi. Sudah itu kita juga ada sharing session, jadi gimana sih keluh kesah suku anak dalam ini yang nantinya akan ditampung oleh pihak Bundi Sumatera. Sudah itu kalau yang senandung tadi itu cukup lama ya Bila kemarin
2: Itu benar-benar untuk aku nih pertama kali dengerin senandung. Itu posisinya aku memang agak sedikit capek dan kurang enak badan ya, jadi di dalam tenda aku dengerin senandung itu langsung kayak wah merinding gitu.
1: Iya, karena
2: memang vibes-nya tuh beda banget, karena kan itu kan pemukimannya di tengah hutan ya. Di tengah hutan kan, kiri hutan. Terus kita dengerin orang bersenandung gitu.
0: Oh, dia memang kayak senandung gitu.
2: Mereka tuh dalam senandung tuh ada artiannya atau ada maksud gitu.
1: Itu tuh seperti harapan doa,
2: harapan
1: gitu
2: doa
1: ya, Bil, ya?
2: Bagi mereka tuh.
0: Oke. Kalau Bila. Oke, Bila tadi katanya sempat ke Pulau Lintang.
2: Betul.
0: Nah, itu kenapa tuh?
2: Jadi kemarin itu sekali turun itu bawa dua proker ya. Jadi proker pertama itu di Pulau Lintang. Nah, itu tuh kami masak lemang. Masak lemang dan ngerewang bahasanya di situ.
0: Oh, ngerewang tuh makan sama.
2: Masak sama-sama gitu kan. Nah, terus sama ada buat apa sih? Keterampilan buat gelas dari bambu.
0: Oh, gelas dari bambu. Gelas dari bambu. Aku ada ngelihat kemarin dari Kak Anissa.
2: Iya.
0: Ya, itu ada kerajinan tangan mereka ya.
2: Nah, tadi kan ada ditanya juga nih untuk tempat tinggal ya. Jadi di Pulau Lintang tuh juga sama, mereka udah punya rumah tetap mereka masing-masing. Jadi di dalam emang satu lurusan daerah itu emang isinya tuh mereka semua dan dengan rumah yang layak.
0: Oh, alhamdulillah udah lumayan layak ya.
2: Cuman mungkin saat itu pas kita ke situ memang listriknya agak belum memadai ya, masih agak kurang mungkin karena itu kenapa. Dan juga aksesnya agak lumayan susah kalau ke Pulau Lintang mungkin. Kenapa alasannya gak bermalam di Pulau Lintang? Ya karena mungkin aksesnya agak susah untuk masuk mobil. Karena Pulau Lintang itu posisinya rumah warga itu. Terus udah nih ada pembatas, itu jembatan gantung yang panjang banget, emang cuman bisa dilaluin motor dan jalan kaki. Setelah jembatan itu jalannya kebun sawit yang emang cuman kita tuh bisa naik motor, jalannya tuh kecil banget. Bahkan masuknya tuh ada kali 30 menit.
0: Oh, jalan itu?
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Naik motor.
0: Aku kebayang, langsung pikiran aku kemana-mana. Mungkin kayak gini gitu ya. Nah, kalau dari Bila, itu berapa orang kemarin dari apa namanya?
2: Dari
0: Gensanya.
2: Aku ke Pulau Lintang itu berenam.
0: Berenam.
2: Tiga cowok, tiga cewek yang dari Gensa ya. Terus didampingi dengan dua fasilitator lapangan, ada Kak Tari sama Bang Yoga.
0: Oh, itu mereka sebagai ketua atau gimana nih?
2: Fasilitator lapangan tuh untuk Bang Yoga itu emang dia stay di desa itu.
0: Oh, stay di situ? Iya,
2: stay di situ.
0: Oh,
2: iya. Untuk beberapa waktu.
0: Ngapain tuh?
2: Ya, apa ya, kayak ngasih pemberdayaan gitu ya. Dan juga sekaligus kayak memantau nih kegiatan GPAD juga. Itu Bang Yoga yang menggerakkan GPAD tuh, yang buat GPAD.
0: Berarti sampai sekarang masih ada yang di sana?
2: Masih.
0: Wow, keren.
2: Di setiap
0: negara itu.
2: Betul-betul abdi negara.
1: Desa binaan pun di Sumatera itu ada fasilitator lapangannya sendiri.
0: Oke, kayaknya aku harus kesana deh.
1: Harus. Boleh, ayo.
0: Kayaknya seru banget tuh kalau kesana ya. Malam hari gitu. Ada api unggunnya enggak?
2: Ada dong.
0: Ada ya? Ada.
1: Malami, di situ enggak ada nyamuk ya?
2: Iya.
1: Enggak ada nyamuk.
0: Padahal kan di situ masih kayak istilah kebun katanya tadi ya.
2: Hutan banget.
0: Hutan kan. Mm. Nah, kenapa nih? Apakah waktu itu sempat pakai apa anti nyamuk?
2: Enggak.
1: Malah lupa waktu itu bawa. Kirain pas dari rumah, aduh ini kayaknya bakal banyak nyamuk nih.
2: Iya.
1: Bawa lotion anti nyamuk ya. Cuman ketinggalan. Cuman pas udah maghrib di situ enggak ada satupun nyamuk yang gigit.
2: Ya, FYI kami bermalamnya tidak di rumah dari penduduk suku anak dalam ya. Nah. Kami tidurnya di tenda.
0: Nah, itu yang mau aku tanyain.
2: Di tenda di depan aula. Jadi setiap desa itu punya aula. Mm-hmm. Jadi di aula itu bisa digunain untuk ya kayak misalkan ada yang mau kunjungan nih gitu kan, kayak dari kami Gensa ada kunjungan. Nah, kami buat acara di situ. Jadi nanti mereka dari rumah-rumah tuh dipanggil buat ikutin acara di situ.
0: Oke, kayak nge-camp gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Wah, enak.
2: Wah, itu
0: enak.
2: Seru banget sih.
0: Seru, memang seru. Kayaknya aku harus nih. Nah, selama di situ si Bila sama Gila berapa hari?
1: Kami 2 hari 1 malam.
0: Kalau Bila?
2: Sama.
0: 2 hari 1 malam?
2: Iya, sama.
0: Kalau dari Bila dan Gila, mungkin Bila dulu nih. Respon dari masyarakat sana gimana nih? Di waktu Gila kesana memberi apa namanya pemberdayaan gitu.
2: Nah, mungkin aku dulu ya. Nah, karena aku ke Pulau Lintang nih, jadi aku bertemu dengan masyarakat kayak kita nih, masyarakat biasa dan masyarakat adat nih. Jadi masyarakat tuh, karena kami berhenti di depan rumah masyarakat itu, jadi kami ditanya kayak mau ke dalam ya gitu kan, mau ada acara apa gitu kan. Terus mereka tuh juga kami datang tuh mereka juga ngasih informasi gitu kayak oh kemarin ada tuh dari dalam mereka belanja ke sini gitu. Kayak mereka beli ini terus pas masuk ke dalam ya emang mereka tuh antusias banget karena kan memang di Pulau Lintang itu masih banyak yang anak-anak seumuran anak SMP berapa tahun sih?
0: Anak SMP 9
2: belasan lah ya.
0: Belasan.
2: Ya. Mereka tuh masih seumuran-seumuran gitu kan. Jadi kayak pada antusias nih kayak pas kami datang kayak dia emang kakak kayak gitu kan. Kayak emang kita dipuji-puji bahkan. Jadi karena asiknya mereka tuh mereka ngajakin sampai main ke sungai gitu. Terus kalau misalkan memang dari segi orang-orang tuanya yang udah berumur di situ memang mungkin dari aku memang agak sedikit takut untuk mulai berinteraksi untuk ngomong karena aku takut salah ngomong karena memang itu kan namanya daerah orang gitu ya. Aku takut salah pembahasan dan ternyata memang waktu sampai di kejumat itu memang ada beberapa pembahasan yang mereka anggap sensitif gitu. Tapi mereka tuh kayak enggak suka bahas-bahas masalah kayak pribadi gitu, misalnya kayak pribadi cowok terus kita omongin rame-rame di situ ada ceweknya.
0: Oh.
2: Nah, mereka enggak mau kayak gitu.
0: Harus ya.
2: Jadi memang kayak ya udah kalau misalnya itu aku tahu itu ya udah aku aja yang tahu gitu. Tapi kalau misalnya masalah antusiasnya kayak excited atau enggak, excited. Bahkan sampai aku pulang pun itu yang masih SMP bahkan yang masih sekolah-sekolah tuh itu pada mintain WA. Jadi sampai aku pulang ke rumah, kakak kapan nih main kesini lagi? Tuh saking excitednya.
0: Keren. Enak nih. Kalau dari Kila gimana nih?
1: Kalau dari aku kebetulan yang di Kejumat itu waktu pertama kali sampai yang remajanya itu lagi ada kegiatan. Jadi kurang banyak. Kalau gak salah sekitar 2 atau 3 orang kemarin yang ada remajanya.
0: Suku
1: anak dalamnya.
0: Sanak kita itu ya?
1: Sanak kita. Okay. Umurnya juga sekitar di 15-16. Lagi fase-fase pendiam. Kalau anak-anaknya mungkin yang masih SD-SD gitu yang masih piyek-piyek itu sih yang agak heboh, ajak main.
0: Yang piyek-piyek. Oke. Tadi kan sempat bilang keluh kesahnya ditampung gitu. Keluh kesah. Kalau keluh kesah paling banyak dari suku anak dalam nih apa sih? Bila atau Kila? Bila.
2: Bila dulu.
0: Bila dulu.
2: Mungkin mereka tuh contohnya kayak ini ada satu contoh ya yang kayak kita proker kita kemarin. Jadi mereka tuh memang waktu itu ada beberapa masyarakat biasa seperti kita, mereka tuh kayak ngebatasin interaksi antara suku anak dalam dan mereka. Jadi contohnya gini, bahkan tuh gimana ya? Ya karena masih berbekal dengan kayak wah SAD ini jorok, nah yang kayak gitu kayak gitu tuh. Jadi itu emang, jadi mereka tuh gimana ya? Mereka tuh pengennya nih. Aku sampein dari pandangan aku nih. Jadi mereka itu pengennya ya udah kita tuh sama-sama gitu. Nah, walaupun aku masyarakat adat dan kamu masyarakat biasa nih. Jadi kita tuh tetap hidup, kita nih hidupnya berdampingan gitu. Nah, di dalam satu daerah di Kota Jambi gitu ya.
0: Jangan dibeda-bedain.
2: Jangan dibeda-bedain maksudnya gitu kan. Masalah kayak masalah di pendidikan ya kami juga pengen dapat pendidikan gitu. Nah, pendidikan yang sama kayak kalian dapetin gitu kan. Ya cuman tolong masih jangan didiskriminasi gitu.
0: Oke, kalau dari Kila sendiri nih?
1: Hampir sama sih kayak
0: Bila. Keluh kesahnya itu
1: ya. Iya, karena memang itu salah satu masalah yang agak besar ya, Bila.
2: Iya, bisa dibilang gitu.
1: Jadi mereka tuh pengen dipandang seperti masyarakat biasa. Walaupun mereka masyarakat adat, mereka nggak mau dibeda-bedain. Kayak kadang kan kalau misalnya masyarakat lain tuh lihat suku anak dalam itu kayak aneh tatapannya gitu kan, kayak gak usah deh temenin dia, dia tuh gini-gini gitu kan, akibat stigma-stigma negatif dari masyarakat itu tadi. Anak-anak pun jadi kayak nyontoh gitu kan.
0: Jadi penerus-penerusnya yang lain malah ngikutan karena dari sebelum-sebelumnya kayak gitu ya.
1: Iya, padahal kan mereka pengennya berteman seperti biasa. Sudah itu mereka mendapatkan akses pendidikan yang sama, mereka tuh juga pengen hak yang sama seperti kita loh.
2: Apalagi kayak di kategori masih SD gitu ya. Tuh kan mudah tuh dipengaruhin sama temen-temennya gitu kan. Jadi masih sekolah SD, yang satu nih tahu kalau misalnya dia dari suku anak dalam, terus dibilang kayak wah kubu-kubu gitu.
0: Nah, oh ada gitu,
2: ada yang kayak
0: termasuk
2: gitu.
0: Bullying ya?
2: Iya, jadi jadi walaupun dia nggak berani ngelawan gitu, tapi kan dia ada rasa takut gitu ya. Jadi bahkan tuh bisa sampai trauma nggak mau sekolah gitu.
0: Waduh.
1: Soalnya sudah ada beberapa kasus ya, Bil, ya, akibat ejekan bullying seperti itu, mereka jadi trauma nggak mau lagi sekolah.
0: Semoga aja deh nggak kayak gitu lagi, karena kita semuanya manusia tuh sama. Tapi harapan dari mereka ada gak sih? Harapan-harapan yang mungkin disampaikan sama Bila dan Kila. Harapan dari suku anak dalam nih.
2: Harapannya mungkin walaupun mereka sudah diberi pemberdayaan dan hidupnya sudah maju, mereka tuh pengen lebih maju dan sama kayak kita. Walaupun dari segi pendidikan, pendidikan pengetahuan, bahkan tuh dari segi dapat ilmu yang sama lah gitu kan. Bahkan tuh kayak kita nih kan mau apa, bahasa apa aja ngerti, mungkin mereka kayak ya mereka maunya sama kayak kita. Harapannya sih gitu.
0: Oke. Karena kita terbatas oleh waktu nih, udah jam 20.56, gak terasa udah hampir setengah sejam ya kita ngobrol ya. Aku mau nanya nih, harapan dari Kila sama Bila untuk kedepannya ini gimana nih untuk suku anak dalam atau untuk gensanya sendiri juga? Dari siapa dulu? Dari
1: boleh,
0: Kila.
1: Dari aku ya. Kalau aku berharapnya kita tuh gak ada yang diskriminasi suku anak dalam lagi. Karena kan kita semuanya sama ya manusia. Jangan karena mereka masyarakat adat kita diskriminasi. Kalau misalnya memang kita ketemu sama masyarakat adat, Libatkan aja dalam obrolan gitu kan, nggak apa-apa kita basa-basi aja, tanya-tanya gitu kan. Jangan buat mereka merasa terkucilkan, karena gimana ya, mereka sudah menerima stigma-stigma negatif seumur hidup mereka ya. Jadi kalau misalnya kita iniin sedikit, mereka pasti langsung tahu gitu. Mereka tuh ngerasa banget kalau misalnya kita pandang negatif. Mereka tahu, bahkan yang anak-anak kecil pun tahu mereka. Jadi harapannya itu sih, semoga kita tetap bisa hidup berdampingan bersama masyarakat luar sama masyarakat adat.
0: Amin, semoga aja ya. Nah kalau dari Bila?
2: Kalau dari aku sih, harapan aku kita memang harus selalu dan mungkin selamanya ya saling merangkul gitu. Jadi kita cuman satu kuncinya aja. Jadi kayak hutan kita tuh, rimba kita tuh mereka yang jaga gitu. Tanpa mereka kita nggak tahu apakah di daerah kita yang seharusnya memang masih ada pohon, udah nggak ada pohon lagi, kita nggak tahu nih gitu. Memang aku sih untuk mungkin kalau untuk Gensa ya, untuk Gensa mungkin aku pengen kedepannya lebih banyak lagi proker-proker yang bahkan mungkin bisa melibatkan atau buka open volunteer nih untuk teman-teman yang SMA yang bahkan mau cari-cari kegiatan untuk yang fokusnya ke suku anak dalam sih gitu sih kalau kataku.
0: Oke, terima kasih Bila sama Kila udah hadir di Pro 2 FM ya, udah ngobrol bareng. Semoga aja nih masyarakat teman Pro 2 itu dengerin kita di malam hari ini dan mereka tahu lebih banyak nih tentang suku anak dalam, bahwa gini loh suku anak dalam sekarang. Terima kasih sekali lagi Bila dan Kila. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan kebahagiaan yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Nah, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu ya. Aku bakal tetap nemenin kamu sampai malam hari nanti. Nah, untuk di sesi ini ya, jaga malam bareng aku Evan.
1: Aku Syakila.
2: Aku Bila.
0: Nah, aku pamit dulu nih gitu ya. Si Kila sama Bilanya yang pamit, aku enggak. Aku sampai malam nanti ya. Nah, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Stay di Pro 2 FM.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Perancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih teman Pro 2. Banyak ya orang tuh ngabisin waktu bertahun-tahun untuk cari pasangan yang tepat nih teman Pro 2. Namun, ya hubungan yang kuat dan bertahan lama itu sebenarnya selalu ditentuin oleh gestur romantis yang besar atau momen, ataupun momen yang sempurna ya. Justru nih teman Pro 2, kualitas hubungan tuh sering terlihat dari gimana sih seseorang tuh bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Terus nih, pasangan yang mampu membangun masa depan bersama itu biasanya memiliki kemampuan menghadapin tantangan, memahami satu sama lain, serta menjaga hubungan tetap hangat di tengah berbagai situasi. Nah, teman Pro 2, karakteristik ini nih yang menjadi fondasi penting ya untuk menciptakan hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Di sini ada tanda seseorang cocok diajak membangun masa depan ya. Yang pertama itu teman Pro 2, tetap tenang dan gak mudah hancur saat ngadapin masalah. Biasanya ya, masalah dan tantangan itu adalah bagian dan titik terpisahkan dari kehidupan. Mulai dari tekanan pekerjaan, masalah keuangan, hingga konflik keluarga, ini juga dapat nih muncul kapan aja ya. Dan seseorang yang layak diajak membangun masa depan, itu tuh biasanya nggak mudah panik. Atau nggak mudah tuh untuk ngeluapin emosi secara berlebihan ketika mereka tuh menghadapi situasi sulit. Dan mereka itu memahami loh, bahwa stres itu adalah hal yang normal, terus mereka berusaha deh untuk nyari cara sehat untuk ngatasin ini. Misalnya aja ya, dengan olahraga, hobi, berbicara secara terbuka, istirahat yang cukup, nonton film, atau kalau enggak ngelakuin aktivitas lain yang membantu jaga keseimbangan emosional. Nah, orang seperti ini ya, itu enggak membiarkan masalah ngendaliin hidup mereka. Tapi sebaliknya nih, mereka tetap jalanin aktivitas sehari-hari, terus sambil cari solusi ya, solusi terbaik tentunya. Dan kehadiran mereka pun membuat pasangan mereka tuh merasa lebih tenang saat ngadapin masa-masa sulit. Jadi kayak bilang gitu ya, kalau ada kamu, aku mampu gitu. Tapi gak hanya ini teman Pro 2, masih banyak. Stay di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga sama keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 22 Juni 2026. Dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat.
1: Tamang Pro 2 FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Gemini, bisa gak ya aku kayak dulu lagi?
4: Tentu saja bisa. Coba dengarkan lagu ini.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada-Ku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2, more music.
3: Way back.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman-teman.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu edisi hari ini. Udah hari Selasa nih, 23 Juni 2026. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, teman Pro 2, kami bakal memberikan beberapa informasi tentunya di pagi hari ini. Dan informasi yang pertama yaitu Dinas Pendidikan Kota Jambi mengimbau para orang tua calon peserta didik baru SMP untuk aktif memantau perkembangan hasil pendaftaran selama proses pendaftaran sistem penerimaan murid baru ataupun SPMB berlangsung dari 22 Juni hingga 27 Juni 2026. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zul Afni mengatakan seluruh data yang masuk ke sistem akan diverifikasi oleh operator sekolah. Karena itu orang tua perlu mengecek secara berkala apakah dokumen yang diunggah telah memenuhi persyaratan. Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam pengisian data dapat menyebabkan peserta harus melakukan perbaikan administrasi sebelum mendaftar kembali. Karena itu orang tua diminta menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan sebelum melakukan pendaftaran secara online.

Ya teman Pro 2 nih, udah libur sekolah di mana terminal TPA Alambaraja Jambi mencatat peningkatan signifikan jumlah penumpang selama masa libur sekolah. Lonjakan penumpang bahkan mencapai 100% dibandingkan hari-hari biasanya. Dengan tujuan perjalanan yang didominasi ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Kepala Terminal Alambarajo Sugio mengatakan peningkatan jumlah penumpang mulai terpantau sejak pertengahan Juni 2026 seiring dimulainya masa liburan sekolah. Menurutnya meskipun terjadi lonjakan penumpang yang cukup tinggi, operasional angkutan masih berjalan normal tanpa penambahan armada khusus. Seluruh kebutuhan transportasi masih dapat dilayani oleh armada reguler yang tersedia. Ya teman Pro 2, Sugio menjelaskan mayoritas penumpang yang akan menggunakan jasa angkutan di Terminal Alambarajo merupakan penumpang antar kota antar provinsi. Dengan tujuan utama adalah Pulau Jawa. Terkait pergerakan penumpang dalam beberapa hari ke depan, Sugio memperkirakan jumlah penumpang masih akan berada pada angka yang cukup tinggi meski tidak setinggi akhir pekan lalu. Untuk memastikan kelancaran pelayanan, pihak terminal terus melakukan koordinasi dengan perusahaan otobus ataupun PO dan agen perjalanan yang melayani angkutan penumpang dari Terminal Alambarajo. Ia juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan angkutan darat dapat mempersiapkan kondisi fisik dengan baik. Mengingat perjalanan jarak jauh membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurut Sugio, kewaspadaan dan kesadaran menjaga keselamatan diri menjadi hal penting selama melakukan perjalanan. Sehingga masyarakat dapat menikmati perjalanan dengan aman dan nyaman hingga sampai ke tujuan. Dan untuk informasi terakhir di pagi hari ini adalah kontingen pengurus Provinsi Indonesia Cycling Federation ataupun ICF Jambi menorehkan prestasi membanggakan pada kejuaraan nasional ataupun kejurnas Road Race ICF 2026 yang berlangsung di Pangandaran, Jawa Barat. Pada ajang balap sepeda nasional yang diselenggarakan oleh pengurus pusat Indonesian Cycling Federation ataupun ICF tersebut, Jambi mengirimkan 7 atlet dan 3 ofisial yang merupakan perwakilan dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Dari keikutsertaan tersebut, kontingen Jambi berhasil membawa pulang 5 medali terdiri dari 2 medali emas dan 3 medali perunggu. Sekaligus menjadi salah satu daerah yang mampu menunjukkan perkembangan positif cabang olahraga balap sepeda di tingkat nasional. Prestasi terbaik diraih oleh Nabila Azara Aprilia, atlet ICF Kota Jambi yang tampil gemilang di kategori Women Youth. Nabila sukses meraih 2 medali emas setelah menjadi juara pertama pada nomor individual time trial dan individual road race. Sementara itu 3 medali perunggu berhasil disumbangkan oleh atlet-atlet Jambi dari berbagai kategori. Embeni Al-Akbar dari ICF Kabupaten Muaro Jambi meraih peringkat ketiga pada nomor individual time trial men elite. Kemudian Alfian Juliansa dari ICF Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhasil finish di posisi ketiga nomor individual road race men U23. Medali perunggu lainnya dipersembahkan Ahmad Sohibul Karki dari ICF Kota Jambi yang tergabung dalam 2 pedal cycling team. Serta tentunya menempati posisi ketiga pada nomor individual road race men youth. Selain para peraih medali, sejumlah atlet Jambi lainnya juga menunjukkan performa yang kompetitif, di mana M. Fajar Ramadan dari ICF Kota Jambi menempati peringkat 5 pada nomor ITT dan peringkat 14 pada nomor IRR Men Junior. Ahmad Tan Sifisam dari ICF Kabupaten Batanghari finish di posisi 24 ITT dan posisi IRR Men Youth. Sedangkan Muhammad Kailani Jevero dari ICF Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada di posisi 31 ITT dan posisi 29 IRR Men Youth. Sekretaris Karate Serpeng Prof ICF Jambi Alpian SH menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, serta pengurus ICF Kabupaten dan Kota yang telah memberikan dukungan penuh sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan kejuaraan nasional road race ICF 2026 di Pangandaran, Jawa Barat.
Menurutnya pencapaian yang diraih para atlet Jambi merupakan hasil dari kerja keras bersama dan proses pembinaan yang terus dilakukan. Dan salah satu upaya dilakukan Pemprov ICF Jambi adalah membangun dan meningkatkan kualitas atlet melalui program training center sebagai sarana pembinaan dan persiapan menghadapi berbagai kejuaraan. Ia menambahkan ICF Jambi berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pembinaan atlet sejak usia dini hingga atlet elit agar prestasi balap sepeda Jambi semakin berkembang dan mampu menjadi salah satu kekuatan di Indonesia. Yaitu Mampro 2 dengan raihan 2 medali emas dan 3 medali perunggu, kontingen ICF Jambi berhasil mengharumkan nama Provinsi Jambi pada kejuaraan nasional road race ICF 2026 di Pangandaran, Jawa Barat. Itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan.

tentang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.